0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata dah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Polis FM. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
3: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
1: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
1: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Lina, hang ada kerja tak pagi ni?
5: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
4: Doklah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajar hang teman aku pergi pekan sat. Saja jalan-jalan.
5: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
4: Ish, minta maaf lah Nani. Dalam keadaan cuaca panas lah ni, ya aku tak sanggup lah. Baik aku berkurunglah rumah, lagi bagus. Eleh, hang ni macam tak beso pula. Mentah-mentah lah hang tu putih, takut hitam lah tu. Bukan macam tu Nani. Tapi kita kena waspada lah ni, takut kena strok haba.
1: Kini cuaca panas dan kering, ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah, setihatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perdis FM.

0: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu anda perlukan, tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Ryan, di Perlis FM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z,
4: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa.
3: Vibe Gen Z.
4: Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe.
3: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z.
5: Hai Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, cek kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TVPSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.

0: Tahu tak anak si Maria masuk hospital?
1: Lah, kenapa?
0: Denggi.
1: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
0: Alamak, saya pun tak pernah periksalah rumah saya.
1: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
0: Okey, sekarang juga saya buat.
1: Jangan lupa buat sekarang. Mesej ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

87 pagi 102.9 MHz Plus FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi. Terima kasih kepada kawan-kawan yang terus mendengarkan 102.9 MHz ya. Hari ini dah 20 Mei 2026. Seminggu lagi lah kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Jadi sama menyambut Hari Raya Aidiladha lah. Dalam keadaan sejuk-sejuk lah, dingin-dingin ni. Kan? Pastikanlah kepada kawan-kawan yang mungkinlah pada raya ni, ada yang cuti panjang, ada yang cuti pendek, ada yang mengganti kawan-kawan bertugas ya. Yang bertugas susah, bertugas lah. Yang bercuti tu insyaAllah kita doakan agar dipermudahkan segala perjalanan anda tu. Pastikan ni ada masa seminggu ni, kita susun elok-elok lah perancangan sebelum kita bergerak pulang ke kampung kita ke. Pastikan keadaan anda berada dalam situasi keadaan yang baik. Anda juga berada dalam keadaan yang baik, tidak demam, sehat, sejahtera kan, boleh memandu dalam keadaan yang jauh. Ini penting lah geng. Kadang-kadang keterunjaan tu buat kita rasa letih. Kena ada perasaan betul-betul nak balik kampung tau. Kalau dia ada perasaan yang gitu-gitu tu, itu bahaya. Okay, Plus FM. Kejap lagi saya nak kongsikan berkenaan dengan operasi transformasi bandar di UTC Perlis ni bagi hari kelepasan am. Tunggu tahu, Plus FM serasi dengan ku.

Okey, 8.33 pada pagi, anda sampai ke tempat kerja anda tu. Alhamdulillah, kita masuk kerja pagi ni dengan mood yang baik tau. Masa-masa kerja tu, assalamualaikum, apa khabar semua. Jangan ada perasaan yang macam tu lah. Sebab vibe yang baik ni, dia akan disebarkan kepada orang lain. Tapi kalau masuk muka masam je kan. Orang yang tengok pun susah hati tu. Kan, tenang-tenangkan diri anda. Tugasan tu yang perlu kita selesaikan, kita selesaikan. Kan, perancangan yang betul. Itu dia, cara-cara dia. Okey, terima kasih kepada Abang Santana. Hai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi kata dia. Harap ceria, sihat dan dilindungi Allah SWT. Amin. Terima kasih kepada Abang Santana. Dan terima kasih juga kepada akak saya pagi ni yang sedang dengarkan Play 7 juga, Kak

Rozai Nora Zila. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi. Semoga dengan rahmat Allah ya, kita diberikan kekuatan dan juga kemudahan di atas segala kesulitan, katanya. Amin. Dikurniakan dengan kesihatan, rezeki yang baik, katanya. Amin. Terima kasih, Kak. Pagi ni doa-doakan untuk seluruh warga negeri Perlis ni. Kan. Okey, saya nak kongsikan berkenaan dengan pengoperasian Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis ya, bagi hari kelepasan UMN Negeri Perlis bagi bulan Mei 2026 dan juga Jun 2026 ya. Okey, pada 26 Mei 2026 ini seharilah sebelum Hari Raya Aidiladha, UTC Perlis ni beroperasi separuh hari sahaja tau, 8 pagi ke jam 1 tengah hari. Itu pada hari Selasa lah, 26 Mei 2026, dan pada 27 dan 28 Mei, hari Rabu dan Khamis, Hari Raya Aidiladha. Jadi UTC ditutup lah selama 2 hari. Kemudian pada 31 Mei 2026 hari Ahad, hari Wesak, UTC juga ditutup. Dan pada 1 Jun 2026 iaitu hari keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, juga ditutup . Jadi pada 26 hari bulan tu separuh hari, 8 pagi ke 1 tengah hari, 27 hari bulan, 28 hari bulan, 31 hari bulan dan 1 Jun UTC ditutup lah. Jadi atok elok-elok. Sekiranya anda mungkinlah ada perkara yang perlu anda selesaikan di UTC Perlis ni, tengok balik jadual anda, selesaikan dulu, terutamanya yang nak balik kampung sebagainya, cuba tengok balik rotek kereta kau, cukai jalan kan, hari lahir ke, susun elok-elok, lagi dia sangkut pula tak boleh pergi mana-mana. Okey, terima kasih juga kepada sahabat saya di hari ini hujan pagi. Terima kasih kepada sahabat saya Hazli Sajuradi yang sedang dengarkan Police FM juga. Baru nak mulakan tugas, katanya. Okey, apa-apa pun semoga dipermudahkanlah segala urusan sahabat-sahabat saya pagi ini. Tak kira lah di mana juga anda berada. Alright, stay tuned Police FM. Okay, jalan pelan-pelan ya.

0: Haa, aloh, Mat. Mat, hantu musat. Ni aku tengah buat bahan nak sampai ni.
1: Ish, hantau mana aku dah jam.
0: Ni, aku dah berterah dah ni.
1: Ah, korang dia hari tau ni.
0: Dah lah potong tak bagi sekena. Macam bawa slow pula.
1: Ish, akulah.
2: Hai, bang. Maaf lah, eh. Nak cakap sikit. Ini bas ekspres tau. Yang abang mandu macam tengah race je ni. Dah apa hal? Tu, siap mokok lagi tu. Eh, memang abang tak ada pembantu, eh.
0: Ni, dek. Hal ni bayar tambang ni tau. Hantar duit ajar, abang. Ni, lagi satu. Abang bawa bas ni. Daripada hang budak-budak ni, abang bawa bas lah tau. Ni, abang isap mokok. Abang buka tingkap. Dekat kami, driver punya tempat ni, ada tingkap. Jadi tak kacau apa pun. Dah pergi duduk, dek. Abang.
2: Saya cakap ni, bang, sebab nyawa saya dengan penumpang-penumpang lain. Nyawa kami ni atas bawah abang tu. Ni kira abang dah langgar undang-undang jalan raya tau tak? Saya rakam ni, abang. Untuk keselamatan kami juga.
0: Ni, ishlah. Hang, padam balik tu. Hang padam lah ni. Ni saya kumpulti, bang. Halau orang turun ni. Padam, bang.
3: Betul lah adik tu cakap, bang. Kami kat belakang ni pun rasa macam nak roket lah ni. Hei, pelan lah sikit.
4: Hormat dari segi penumpang ni. Mentang-mentang lah awak driver. Kalau jadi kemalangan, siapa nak tanggungjawab?
5: Assalamualaikum. Saya Farid. Saya pengawal kuasa JPJ. Saya menyamar sebagai penumpang dalam bas ni. Ini kat kuasa saya. Saya tengok cik mandu tadi bahaya tau. Betul lah adik ni cakap. Tindakan adik ni memang betul. Tapi cik pula merayan marah dia pula. Sekarang ni saya nak cik berhenti bas ni ke tepi. Keluarkan semua dokumen dan lesen mandu cik. Serahkan pada saya. Cik pakai ubat eh? Bawa bas macam untuk si rumah ni ni. Nasib awak tak baik nanti kena urin sekali.
0: Aduh, JPJ pulak. Amboh, tuan. Minta maaf, tuan. Tolonglah, jangan duk buat aku ni. Janganlah duk ampas lesen saya. Saya ni, tuan, laju bukan sebab apa. Saya duk ligan trik, tuan. Ish, tak ada saya makan ubat apa, tuan. Saya ni, kira ubat-ubat apa saya tak kerti. Ubat demam ada lah. Ubat batuk. Ubat semua. Tapi ni saya duk ligan trik. Bawa laju sikit ni bukan pasal apa sebab ni anak bini nak bukan, tuan. Nak cari duit lebih sikit. Eh, tolonglah, tuan. Saya minta maaf banyak-banyak, tuan. Saya tak buat dah lagu ni.
5: Oh, anak bini awak, keluarga awak, awak minta orang kesian. Tapi keluarga 40 orang penumpang dalam bas ni macam mana? Kalaulah jadi kemalangan waktu awak mandu laju tadi ni, terbakar ke dengan api rokok awak tu, siapa nak kesian? Awak?
6: Tolonglah, kalau anda pemandu, jangan main-main dengan nyawa orang. Dan kalau anda penumpang, jangan takut untuk menegur pemandu yang melanggar undang-undang jalan raya. Nyawa anda bergantung di tangan pemandu ketika anda menaiki bas.
7: Undang-undang bukan untuk dilanggar.
8: Sketsa Garam Belacan.
9: Jangan ditiru, nak.

Villa Maharani 8.46 menit pagi. Sikitlah info saya nak kongsikan dengan anda kan. Ini perkenaan apa tahu. Ada setengah orang, dia tak boleh bangun pagi tau. Dia rasa macam payah je kan, nak bangun pagi. Saya nak kongsikan dengan anda lah kan, antara tips lah untuk anda boleh bangun pagi tanpa rasa mengantuk ni. Ni penting geng eh. Walaupun dengar macam biasa-biasa je, tapi sebahagian daripada kita memang payah lah nak bangkit waktu pagi ni. Bangun pagi ni sering menjadi satu cabaran besar lah bagi kita semua. Lebih-lebih lagi apabila tubuh merasa letih walaupun jam menunjukkan hari sudah bermula. Terutama hujan dan sebagainya, sejuk je kan. Bukan tidak ada rasa panas je kan. Bagi setengah orang, bunyi jam lonceng yang berulang-ulang pun belum tentu mampu memaksa dirinya untuk bangkit lah ataupun bangun lah daripada katil. Rasa mengantuk yang berat ditambah pula dengan keselesaan selimut membaluti tubuh sejuk, jadikan usaha untuk membuka mata ni memulakan hari ni terasa amat berat, amat sukar. Jadi keadaan ini bukan sahaja menjejaskan mood pagi tau, malah boleh memberi kesan kepada produktiviti harian anda. Kerja akan tergendala, masa akan terbuang dan motivasi anda pun akan merosot. Jadi kita kena tahulah beberapa cara mudah yang praktikal yang boleh membantu kita lah untuk bangun pagi dengan lebih segar, bermaya dan bersemangat ni. Okey, yang pertamanya geng, tidur awal untuk cukup rehat. Semua bermula daripada malam sebelumnya. Tubuh yang mendapat rehat secukupnya akan lebih mudah bangkit dan terasa lebih segar lah apabila kita bangun pagi. Dan pastikan juga anda mendapatkan tidur sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam tau setiap malam, bergantung kepada keperluan tubuh badan masing-masing lah. Apa yang penting, disiplinkan diri anda untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Ini termasuk pada hujung minggu. Ini bukan saja membantu menstabilkan jam biologi anda, malah menjadikan kebiasaan bangun pagi sebagai rutin yang semakin mudah dan semula jadi. Itu yang pertama. Ada orang dia bangun pagi tak payah guna jam-jam apa ni, penggera semua ni. Kan? Yang kedua, anda kena jauhkan gadget lah sebelum tidur. Ini yang masalah utama sebenarnya kita ni. Siapa yang tengok gadget sebelum tidur? Kejap lagi selepas jam 9 pagi saya nak kongsikan tajuk ni. Siapa yang tengok gadget sebelum tidur kan? Tak dinafikan lah kebanyakan daripada kita ni suka berenggang lah dengan telefon pintar kan. Walaupun sejurus sebelum tidur pegang telefon pun sampai jatuh tak buka kan. Pancaran cahaya biru pada skrin gadget anda boleh menjejaskan hormon melatonin tau. Iaitu hormon yang memainkan peranan penting lah dalam proses tidur leda ni. Dan untuk tidur yang lebih berkualiti, elakkan penggunaan gadget sekurang-kurangnya 30 hingga 60 minit lah sebelum anda masuk tidur. Lakukan aktiviti yang lain lah yang menenangkan. Baca buku ke, mendengar muzik lembut-lembut ke, mata pejam pelan-pelan kan. Sedap geng, berzikir. Ini minda akan lebih bersedia lah untuk merehat. Itu yang kedua lah. Kemudian kalau tak boleh juga letaklah jam loceng tu jauh daripada katil anda, sebab apa benda pun kena bangkit. Kalau tidak jam tu kacau. Itu dia cara-caranya. Kemudian minum segelas air kosong selepas bangun. Selepas bangun tidur tu, tanpa pengambilan air, tubuh kita ni mengalami sedikit dehidrasi lah. Jadi menjadi salah satu daripada punca lesu sebaik kita bangun pagi. Minum segelas air kosong sejurus anda bangun tidur, anda akan mengembalikan hidrasi badan tapi turut membantu melancarkan sistem metabolisme lah pencernaan. Ini antaranya lah yang perlu kita tahu, kita baca kan, dan kita amalkan kan. Bukan setakat baca je, kena amalkan lah kan. Jadi kena konsisten lah. Rutin harian yang sihat ni perlu kita lakukan berulang-ulang sehingga menjadi tabiat semula jadi, insyaAllah. Jangan mudah putus asa kan, terus mencuba insyaAllah. Lisa FM, serasi dengan ku.

Okey, ini Sakina kekasihku ya. Din Kai. Lama tak dengar lagu ini. Saya kongsikan dengan anda lah kan. Okey, 8.54 minit pagi. Hampir pukul 9 pagi. Macam biasa geng, 9 pagi nanti anda akan dapat ikuti utama 9 pagi. Kemudian kembali semula ke Place FM lah. Terima kasih kepada sahabat saya ni daripada Kak Wah, daripada Payah Berubah. Hai Kak Wah, sambil-sambil ajak cucu kerja sekolah, dia kata sambil dengar Police FM, lepas tu nak minta lagu. InsyaAllah kejap lagi ya, saya akan cuba tunaikan lah untuk Kak Wah, InsyaAllah. Dan Ahmad dari Terengganu. Hai Ahmad, selamat pagi-pagi juga. Okey, nak dengar lagu juga. Okey, kejap lagi ya. Tengok macam mana lah keadaan jam ni. Kalau berkesempatan, saya akan tunaikan permintaan insyaAllah. Terima kasih juga kepada Zini yang sedang dengarkan 102.9 MHz di tempat kerja waktu ni. Rasa-rasa kan tempat kerja lah. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya, Abu Kimia, dia berada di Kuala Lumpur. Hari tu hadir ke Police FM ya, bersama dengan kumpulan band yang anda boleh dengar tahu dalam carta hits Place FM, yang mana terlepas tengah tu boleh tonton balik. Ha, mudah saja lah ni kan, dah ada dekat Facebook Place FM, boleh tengok kat sana. Ok, 8.55 minit pagi, kita jumpa nanti selepas jam 9 pagi di mana di Place FM lah. Tunggu ya, ada tajuk pagi juga saya dah kongsikan dengan anda. 102.9 Place FM, serasi dengan ku. Cool.

0: Bantuan Budi Madani Disil sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baru termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Siaw Wai yang menaiki kapal El Sione, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya, gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 yang susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara, lima yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California, mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki utama negara Aaron Chia Suwoyi mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyi bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Klub ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki satu perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga RM1,000, RM2,000, RM3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, terusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
4: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
5: Negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit membukah Almagres kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: It has been a Ducati coronation.
5: Saksikan hanya di RTM. mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
7: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
5: Topik ringan.
8: Where sports meet science.
5: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
7: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
5: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: My love, takkan dengar radio boleh.

Okay, 102.9 MHz Pulse FM. 9.28 minit pagi. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi lah kakak. Dia baru je join saya di Pulse FM. Terima kasih setia bersama dengan saya. Okey, pagi ni saya nak kongsi sikit lah berkenaan dengan apa tau. Kalau sejuk-sejuk ni, hujan-hujan ni kan, ada di antara kita yang mengalami sakit sendi, sakit saraf kan. Tiba-tiba je sakit belakang, pasal apa tak tahu. Kita kena tahu tau perbezaan antara sakit sendi ataupun saraf. Okey, ini penting untuk anda lah. Ramailah di kalangan kita masih keliru sebenarnya untuk membezakan sakit saraf dan juga sakit sendi ni. Ada yang beranggapan sekadar masalah biasalah yang boleh pulih sendiri sebenarnya. Tapi kelewatan mendapatkan rawatan bukan sahaja memburukkan keadaan malah dikhuatiri mendedahkan pesakit kepada risiko kerosakan organ atau penyakit lain lah akibat kebergantungan tongan melampau kepada ubat tahan sakit. Betul, kita makan ubat tahan sakit, sakit tu hilang, tapi sebenarnya sakit tu dah ada, cuma kita rasa dia tak sakit kan. Menurut pakar perunding ortopedik arm dan juga sub kepakaran bedah tangan Dr. Muhammad Hanifah Juso, sakit saraf ni boleh berlaku akibat kecederaan lah ataupun dalam situasi saraf tersepit. Dengan pesakit biasanya mengadu rasa kebas, sakit mencucuk-cucuk atau seperti terkena kejutan elektrik kepada anggota badan. Sakit sendi pula dia berpunca daripada masalah tulang sendi haus yang

Okey, ini Hakim dan Magic Street Juliet. Lagu ni ada dalam 10 lagu vibes terbaik lah hari Sabtu jam 9.15 pagi. Anda boleh dengarkan 10 lagu vibes terbaik. Dan kadang-kadang anda akan bersama dengan tetamu undangan lah. Yang akan bersama dengan anda setiap hari Sabtu. Hari Ahad anda boleh dengarkan cerita tentang kesihatan dalam Medic Radio juga 9.15 pagi. Okey, pagi tadi saya kongsikan dengan anda berkenaan dengan telefon bimbit lah yang kita gunakan sebelum kita tidur kan. Sebenarnya banyaklah ya antara punca kita suka tidur ni sebab kadang-kadang kita menggunakan telefon bimbit ni lah. Cahaya yang dikeluarkan yang terang tu kan, ianya bahaya sebenarnya. Nanti saya kongsikan dengan anda berkenaan dengan kurang melatonin punca suka tidur. Bila tak tidur ni ataupun suka tidur ni, itu menyebabkan kita tak boleh bangun tau. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan apa keburukannya kita menggunakan telefon bimbit lah. Mungkin ada di antara anda yang malam-malam tak boleh dia kena pegang juga telefon sebelum dia tidur ni. Dia kena tengok juga kan. Sekejap lagi saya kongsikan dengan anda. Tunggu tau.

Okay, Reese is home. Bruno Mars. 9.40 minit pagi. Place FM 102.9 MHz. Okay, menuju ke Aidil Adha ni kan. Saya nak kongsikan kenaan dengan satu perkara penting ni. Ini menurut perunding pakar mata dan pembedahan akulop plastik ya, Hospital Pakar KPJ Klang, Dr. Surina Zainal Abidin. Dia bagi tahu antara kesan pada kesihatan anda sekiranya anda melihat skrin telefon pintar pada tempoh yang terlalu lama. Mata anda akan menjadi letih tau, pandangan menjadi kabur dan mata kering sekaligus menyebabkan sakit kepala. Itu yang pertama. Kalau anda rasa macam awal bangun-bangun pagi selalu sakit kepala lu kan, lepas tu dia clear balik, kan, rupa-rupanya disebabkan yang inilah. Mata anda akan letih, pandangan kabur, mata kering sebab kita tengok skrin telefon terlalu lama. Anda juga akan mudah berasa sakit pada leher dan bahu. Jarak antara mata dan skrin yang tidak selaras dengan ini menyebabkan ketegangan lah terhadap leher dan bahu anda. Itu yang pertama. Yang kedua lah. Kemudian mata anda juga akan mengalami mula mata yang berair lah, berasa pedih. Kan? Setengah orang dia kata mata pedih ni sebab air tak cukup. Kan? Berkemungkinan berpunca daripada keadaan mata yang kering lah. Rabun antara kesan paling ketara, geng. Jadi kena tengoklah anak-anak kita anak-anak kita ni yang muda-muda lagi ni. Rabun ni antara kesan paling ketara lah yang bakal diterima oleh anda. Melihat skrin pada waktu lama, jarak dekat, boleh menyebabkan mata hilang fokus, dan perkara ini sekaligus menyebabkan masalah rabun. Tu dia, kena tahulah antara kebaikan dan juga keburukan lah kan. Tengok sekejap-sekejap tak apalah. Tapi kalau macam duk tengok dia macam bila kita tengok telefon ni, dia tak boleh berhenti tu. Kan? Yang itulah saya nak kongsikan dengan anda. Moga ada sikit kesedaran lah kepada kita kan. Jaga kesihatan anda, geng. Daripada kami semua di Play Safari. Alright.

Im nak tanya ni, pernah tak rasa tekanan di tempat kerja? Mesti pernah kan? Deadline bertimbun, bos pula demanding, beban tugas yang tiada penghujung. Op. Ingat 3M ni. M yang pertama, kita move. Contohnya, kita berjalan, kita bergerak, kita biarkan darah mengalir dengan baik dalam tubuh kita. Takut-takut tekanan darah dalam badan kita ni naik, kang meletup pula kepala kita. M yang kedua, kita meditate. Kita tarik nafas, kita hembus. Kita tarik, kita hembus. Macam tu. Ianya boleh mengurangkan tekanan, mengurangkan kebimbangan dan mengurangkan kemurungan. M yang ketiga, kita manage. Kita kena urus. Uruskan yang mana perlu buat awal dan yang mana perlu buat kemudian. Yang mana perlu buat awal, kita awalkan. Dan yang mana perlu buat kemudian, kita kemudiankan. Kita buat senarai to-do list. Perkara-perkara yang kita kena buat. Kita rancang yang mana dahulu dan kita aturkan tiap-tiap hari. Cubalah. Okey. Salam dari UAM, padu bersetail semasa.

Alright gang, terima kasih tau teman saya hingga pagi hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain ketika lah. Kejap lagi rakan penjumpai akan terus menghiburkan anda, okay?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hai, selamat pagi untuk anda. Di mana jua anda berada? Bertemu dengan Kabila di sini, ruangan 102.9 MHz, Perlis FM, Serasi Denganku. Baiklah, untuk rakan tugas tadi, DJ Feroz kita yang baru saja selesai teman anda ruangan hangat hingat pagi, 6 pagi sehingga 10 pagi. Terima kasih kami ucapkan. Dan sekarang temankan Bella pula sampai pukul 2 petang, ruangan hangat lead. Banyak perkongsian menarik menanti anda edisi hari ini. Jangan pergi mana-mana, terus setia temankan hangat.

mendengarkan kami. Di mana jua anda berada? 10.20 minit pagi. Hello, hai. Selamat pagi untuk anda. Waktu ini bertemankan suara Bella sehingga 2 petang nanti. Edisi kita pada hari ini, edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar anda semua hari Rabu hari ini kan? Sonoklah tu minggu depan boleh cuti raya. Raya Aidil Adha lah deha bersama keluarga. Minggu ni tak sanggup kalut kemah dah beg. Al-maklum lah nak balik kampung minggu depan kan. Tapi apa pun, teruskan tugasan anda yang masih lagi belum ada rasa mood bercuti. Kan bertugas. Selamat bertugas kami ucapkan untuk anda layan Perlis FM di mana jua anda berada. Baiklah, nak hantarkan perkongsian. Sekejap lagi Bella kongsikan medium-medium yang boleh anda salurkan perkongsian anda, antaranya ucapan, tudung saji, ruangan sego, ruangan saranghe, permintaan lagu Korea mungkin. Terus saja ke ruangan platform media yang kita akan kongsikan saja lagi. Tapi Allah ni saja lagi, selepas lagu ini dan juga promo-promo yang kita akan siarkan, kita akan ikuti sama-sama slot ruangan Sinar Duha. Nantikan untuk anda di ruangan Hangat Lee.

bumi tenyalang, bergemer suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: wróciła.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Ya As-Sunnah, Ya As-Sunnah.
3: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

Alhamdulillah, ya, itu dia kawan-kawan. Kita dah pun ikuti slot Sinar Duha yang disiarkan kepada anda setiap hari di ruangan hangat lit jam 10.30 minit pagi. Moga bermanfaat, kita bersama dapat ambil panduan. Dan selepas ini, kita akan siarkan kepada anda. Wih, tak sabar ni rasanya untuk peminat-peminat ruangan lagu-lagu FYP back to back. Nantikan semuanya selepas ini tau. Jangan pergi mana-mana, terus setia temankan Hangat Lit.

0: Assalamualaikum, saya Amira Usman.
1: Rasa dan segenap takdir kan semuanya dari Ilahi.
0: Teruskan mendengar Pelis FM 102.9.

Ya, kita pun dah masuk ke ruangan lagu-lagu FYP back to back untuk anda. Setiap ruangan hangat lead setiap hari lah, mana kata ada. Lagu-lagu FYP yang akan disiarkan oleh penyampai-penyampai kita yang disusun untuk teman anda setiap hari ruangan hangat lead. Baiklah, sebab sini kita nak siarkan lagu seterusnya di ruangan lagu FYP. Lagu ni sebenarnya pernah FYP. Pernah FYP tahun lepas. Dia FYP lagi sekali. Fuh, untung le. Jom kita nak layan lagu FYP sekarang back to back untuk anda. Terus layan.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

warahmatullahi wabarakatuh. Jam yang kedua dah kita kawan-kawan, 11:05 pagi. Ya, terima kasih Layan Pelis FM. Terima kasih Bella ruangan hangat lead. Nampaknya di sekitar konti ni, tengoklah kat luar tu hujan lebat seketika tadi. Luar ni dah reda sikit tapi masih lagi rintik-rintik. Kata renyai lagi lah. Jadi kepada anda yang mungkin dalam perjalanan menuju ke Kangar, hati-hati. Jangan lupa lah bawa payung. Senang. Selagi ikut ada urusan penting. Kalau urusan tak apa-apa penting, duduk rumah lah senang. Tak gaduh kena hujan. Tak pening kepala. Tak apa-apa nak sihat nanti. Sebab pun hujan. Kena hujan lah bagai-bagai. Jadi urusan tak apa nak penting, duduk di rumah. Ada urusan penting, bawa payung dan segala kelengkapan untuk elok daripada anda terkena hujan. Baiklah, kepada yang masih lagi setia terus mentemankan Bella waktu ini, ruangan hangat lead jam yang kedua, kita ada macam-macam juga perkongsian menarik untuk anda. Iaitu peminat-peminat lagu Korea. Sarang Hei, jam yang kedua tau. Lagu Korea back to back untuk anda. Jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan Hangat Lee.

Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

Gegar Pagi, gegar pagi, gegar Petang yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
1: Hangat.
2: Ya, dah pun kita masuk ke ruangan apa yang tengah hangat. Ruangan ini kita bawakan kepada anda hebahan-hebahan terkini. Pastinya yang akan buatkan anda ambil maklum, cakna dan boleh hebahkan kepada yang lain, sahabat handai, adik-beradik, kawan-kawan, mungkin ada yang terlepas dengarkan hebahan terkini yang kita bawakan ini. Baiklah, antaranya berkenaan dengan pengoperasian Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis bagi hari kelepasan UMN Negeri Perlis sepanjang bulan Jun untuk tahun ini dan juga bulan Mei 2026. Baiklah, yang paling hampir dengan kita iaitu pada minggu hadapan 26 Mei 2026, hari Selasa. Hari Selasa merupakan sehari sebelum Hari Raya Aidiladha. UTC beroperasi separuh hari sahaja ya, kawan-kawan. Bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Kemudian pada 27 dan 28 Mei 2026 yang merupakan Hari Raya Aidiladha, UTC ditutup sepenuhnya, akan beroperasi semula pada hari berikut. Itu yang paling hampir iaitu pada bulan Mei ini. Dan seterusnya, hari Ahad 31 Mei 2026 ianya merupakan hari Wesak. UTC Perlis ditutup juga pada hari tersebut. Operasi akan bersambung semula pada hari berikutnya. Okey, ada lagi menanti anda. Kita nak kongsikan beberapa perkara, iaitu hebahan-hebahan terkini yang kita bawakan untuk anda oleh Perlis FM. Serasi dengan ku kena pula waktu ini. Masih lagi hujan renyai-renyai. Hujan renyai-renyai. Hujan, kawan-kawan. Maklumlah dalam konti ni pun dah sejuk. Hujan di luar sana sejuk. Bertambah-tambah sejuk lah. Oh, bertambah-tambah tersasul lah kita kan. Apapun, jom kita nak layan lagi perkara-perkara menarik di ruangan hangat lit.

0: Ish, awak lift ni tiba-tiba tak buka hok pelu. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tak nanti ha, orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan.
0: Nak tekan ke mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa. Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Ha, tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan Ano.
1: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik, kalau ada panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosita Farm.

Selepas ini kita akan ikuti sama-sama di ruangan Sarang. Hey, duk tak duduk sebenarnya. Ada peminat-peminat lagu Korea tau. Mereka dah tunggu, dah tahu, dah kata Perlis FM siarkan slot Sarang Hey setiap hari jam 11.30 minit pagi lebih kurang macam tu. Jam yang kedua untuk ruangan Sarang Hey, peminat-peminat lagu Korea ni dah tunggu dah. Depo bukan tak ada, depo ada. Terima kasih kepada anda peminat-peminat lagu Korea, pilih Perlis FM untuk dijadikan sebagai hiburan anda, pilihan yang tepat tu. Dan pastinya selepas ini tau, jangan pergi mana-mana, terus setiap temankan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

anda yang baru saja dengarkan suara saya. Hello, hi, bila teman anda ruangan hangat ni sehingga 2 petang nanti. Awal lagi rasanya, tapi tak apalah. Dari sekarang bila nak abang kata, boleh hantar mai perkongsian menu tudung saji anda terus ke ruangan WhatsApp Konti 0174541688. Ada yang hantar pidah ni. Jadi saat lagi jam yang ketiga saat ini, Bella akan kongsikan buat anda semua. Jangan pergi mana-mana kerana jam ini kita nak siarkan kepada anda ruangan sarang. Hey, peminat-peminat lagu Korea, muncullah seketika untuk layan lagu-lagu Korea back to back. Ruangan ini kita namakan Sarang Hey. Setiap hari ada buat anda semua. Janji je. Janji apa tu Bella? Janji je kena layan Perlis FM. Di mana je anda berada, boleh dengarkan kami menerusi aplikasi. Anda boleh muat turun terus ke telefon pintar anda, iaitu muat turun RTM, klik rtm.gov.my untuk mudahkan anda dengar kami di mana jua. Okey, sat lagi tau. Jangan pergi mana-mana. Kita nak layan lagu-lagu Korea. Semuanya selepas ini. Hangat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Siti. Amboi, berseri-seri pagi ni.
0: Hala, Cik Zah kita tu pasal apa monyet semacamnya pagi-pagi ni?
2: Tak ada apa. Biasalah pagi-pagi ni aku stres dengan kerja.
0: Stres pun hang senyum lah sikit ai. Hang tahu dah apa kelebihan senyum tu. Bila kita senyum, ia mampu merendahkan tekanan darah, menambah kemasukan oksigen ke dalam darah kita dan secara tak langsung merangsang proses penyembuhan penyakit. Senyum juga dapat mempengaruhi orang sekeliling. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum tu kan satu sedekah.
1: Lepas ni, kita pakat-pakat senyum sok-mok lah deh.
3: Senyum. Jom pakat-pakat senyum.
4: Sarah Hey, dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.

kedua di ruangan sarang. Hey, lagu K-pop. Wow, ada tau slot lagu K-pop. K-pop pun boleh bukan? Bukan K-pop ya? Sangkut lagi K-pop. Ah, untuk peminat-peminat lagu Korea. Hello Stranger, Won Yoon Bi. Baru saja mulai menghiburkan anda. Harapnya anda terhibur dengan dua lagu Korea back to back. Dan rasa macam tak puas lah Bella. Nak lagi boleh tak? Takat tu terlebih dahulu. Kalau nak lagi esok pula. Bersama rakan penyampai Hana Moy pula esok teman anda. Hana Moy akan pilih lagu Korea yang terbaik untuk dilayan di slot Sarang Hey, dua lagu Korea back to back. Okey, kita pun dah nak mampiri ke pukul 12 tengah hari. Tapi sebelum tu, Bella nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan video kreatif berbaki tak berapa lagu. Tak berapa hari saja lagi sebelum tarikh tutup menjelma. Jom ramai-ramai sertai pertandingan video kreatif sempena sambutan Bulan Keselamatan Negara 2026. Sebarang pertanyaan anda boleh hubungi pejabat 04-979-1000 ataupun boleh hubungi Puan Aida 017-554-4558. Kalau tak sempat untuk anda ikuti hebahan ini video kreatif 2026 oleh sambutan, sempena sambutan Bulan Keselamatan Negara 2026, jangan risau, kita akan hebahkan lagi dari masa ke semasa. Jom kita ikuti terlebih dahulu, jangan pergi mana-mana untuk berita ringkas 12 tengah hari.

0: senyum penawar duka, senyum penghubung silaturahim, senyum membawa bahagia.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Malaysia menuntut kebebasan tanpa syarat 25 aktivis negara yang ditahan rejim Zionis ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla menuju ke Gaza pada Ahad lalu. Jaminan keselamatan turut dituntut ke atas semua ahli dan anak kapal yang ditahan serta pelepasan kapal-kapal terbabit. Wisma Putra menegaskan Majlis Keselamatan PBB dan masyarakat antarabangsa perlu bertindak tegas bagi memastikan Israel bertanggungjawab terhadap pelanggaran undang-undang antarabangsa yang terusan serta serangan terhadap misi kemanusiaan. Sebanyak RM630,000 diperuntuk bagi membantu 180 peniaga kecil dan usahawan mikro dalam kalangan veteran Angkatan Tentera Malaysia yang menyertai program pemerkasaan usahawan veteran ATM Masterclass. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program rintis itu memberi fokus kepada peningkatan aspek jualan, pasaran, produktiviti dan penjenamaan bagi memperkukuh daya saing usahawan veteran dalam pasaran semasa termasuk penggunaan teknologi digital. Langkah kesiapsagaan dan pemantauan diperkukuh susulan pengisytiharan penyakit Ebola yang disebabkan virus Bundi Bugyo sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kepentingan antarabangsa oleh WHO Ahad lepas. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan, tiada kes Ebola dilaporkan di Malaysia setakat ini. Namun langkah kesiapsagaan terus dipertingkatkan mengambil kira risiko importasi kes melalui perjalanan antarabangsa susulan wabak di Kongo dan Uganda. Ruang pembelajaran pintar baharu dikenali sebagai Space at MC dijangka memperkukuh pengalaman pembelajaran pelajar selaras perkembangan industri komunikasi dan media masa kini. Kemudahan berkonsepkan platform pintar untuk pendidikan komunikasi lanjutan itu bakal digunakan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM sepenuhnya September tahun depan. Menurut Dekan Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, Space at MC bakal menjadi platform pembelajaran lebih interaktif untuk pensyarah serta pelajar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada pasukan sepak takraw negara atas kejayaan muncul juara acara kuadran Piala Dunia Sepak Takraw selepas menewaskan India 2-0 malam tadi. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sekadar mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia, malah membuktikan anak watan memiliki kecekalan, kesatuan tekad dan kemampuan untuk terus bersaing di peringkat antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: eksplorasi Perlis.
1: Hadrah merupakan seni muzik pergendangan yang berasal dari tanah Arab, khususnya Parsi, dibawa masuk ke tanah Melayu oleh kumpulan pedagang melalui daerah Kubang Pasu yang suatu ketika dahulu adalah sebuah negeri dengan gelaran Kubang Pasu Darul Qiyam. Kubang Pasu dikatakan negeri atau daerah terawal dalam tanah Melayu yang mula menerima pengaruh Islam, dianggarkan pada abad ke-10-11 Masihi. Dikatakan juga dalam daerah ini terdapat banyak pondok bagi pengajian agama Islam, didirikan dengan pengaruhnya dikatakan menular sehingga ke Arau Kangar Perlis. Dikatakan bahawa hadrah yang ada di negeri Perlis sebenarnya adalah sama dengan hadrah di negeri Kedah, kerana suatu ketika dahulu Perlis adalah di bawah pemerintahan Kubang Pasu Darul Qiyam. Melalui cerita-cerita lisan, dikatakan cara masyarakat Melayu dahulu mendapatkan hiburan setelah penat seharian bekerja dengan menyaksikan persembahan hadrah oleh kelasi-kelasi kapal pedagang Arab. Dalam persembahan hadrah, muziknya hanya menggunakan beberapa buah gendang dipanggil gendang ibu, gendang anak dan gendang besar. Sesebuah kumpulan hadrah mempunyai seramai antara 6 hingga 9 anggota. Hadrah pada ketika itu dipersembahkan kesemuanya oleh lelaki dengan nyanyiannya dalam bahasa Arab Parsi. Walaupun terdapat tarian dalam lakonan, dalam persembahan berkenaan, ia ditarikan dan dilakonkan oleh lelaki berpakaian wanita. Ini kerana semua kelasi kapal dagang adalah lelaki. Persembahan hadrah amat popular dalam kalangan masyarakat Melayu, khususnya di Perlis dan Kedah sejak memasuki abad ke-17, di mana hadrah sering dipersembahkan dalam majlis perkahwinan yang memakan masa sehingga sehari semalam. Kini, persembahan hadrah masih dipersembahkan di majlis perkahwinan dan juga di majlis keramaian yang lain, namun tidaklah semeriah dahulu. Jadi, sama-samalah kita memelihara seni warisan budaya ini untuk tatapan generasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hi. Selamat tengah hari untuk anda. Masuk dah kita jam yang ketiga. Di mana jua anda berada, Bella ucapkan terima kasih. Pilih Perlis FM sebagai peneman anda. Baiklah, ada yang tanyakan sekali lagi kepada Bella berkenaan dengan pertandingan video kreatif 2026 sempena sambutan Bulan Keselamatan Negara. Baiklah, dengan tema Keselamatan Negara, Tanggungjawab Bersama. Kita juga nak kongsikan bersama dengan anda syarat penyertaannya terbuka kepada warga negara Malaysia 13 tahun ke atas, penyertaan secara individu, tiada yuran penyertaan, terhad kepada satu penyertaan sahaja, dibenarkan menggunakan logat Perlis, tidak dibenarkan menggunakan AI, mengikut tema yang telah ditetapkan. Itu dia antara syarat penyertaan yang disediakan untuk anda. Baiklah, kita juga ada spesifikasi video, iaitu antaranya durasi video pastikan 60 hingga 90 saat sahaja. Format dalam bentuk MP4 HD 1920 kali 1080. Itu untuk format video tersebut. Bahasa yang digunakan pastikan bahasa Melayu sepenuhnya. Kandungan tidak menyentuh isu sensitif. Hantar melalui Google Drive ataupun Dropbox. Okey? Dan pastikan penyertaan anda dihantar sebelum 31 Mei 2026. Mana kata ada lagi lebih kurang 2 minggu. Jomlah sertainya kerana hadiah menarik menanti setiap pemenang. Ini dia hadiah-hadiah menarik untuk pemenang. Tempat pertama, anda akan memenangi wang tunai RM1,700. Tempat kedua pula RM1,100. Tempat ketiga RM500. Dan tempat keempat hingga ke 10, anda akan dapat sagu hati. Pemenang utama akan layak bertanding ke peringkat kebangsaan. Selahkan kreativiti anda demi keselamatan negara.

0: Morley. Hashtag
1: Ya Dom.
0: Kawan ni lah. Lokoi. Lokoi bermaksud basah kuyup. Ia seringkali diungkapkan ketika situasi
2: awak yang baju hang lokoi habis ni di.
3: Tadi ni balik kerja tak kan weh, hujan lebat habis basah lokoi.
0: Lorat anak berlih. Hashtag Tiada.

anda semua yang terus setia mendengarkan Perlis FM di mana jua anda berada. Jam yang ketiga ni kita ada ruangan seko dan juga ruangan tudung saji. Anda yang nak hantarkan menu perkongsian anda, tudung saji, almaklumlah cuaca kita pada hari ini daripada tadi sejuk. Awal-awal tadi sejuk, tak hujan. Tengah-tengah tadi dalam pukul 10 pagi hujan turun lebat nyai-nyai dan masih lagi cuaca sejuk di luar sana. Mungkin menu anda ianya mempengaruhi persediaan menu makan tengah hari anda. Kan, manalah tahu kau nak kongsikan dengan Perlis FM perkongsian menu tudung saji anda, terus ke ruangan WhatsApp tau, 017-454-1688. Terus setia bertemankan Hang Ali.

0: Air adalah keperluan yang sangat penting dalam hidup seharian. Cuba bayangkan kehidupan tanpa air. Gunakanlah air dengan cara yang berhemah. Jom dengar tip-tip ini. Pertama,
1: tutup paip air ketika memberus gigi, picit jerawat, bersyukur atau menyempul rambut.
0: Kerana 3/4 penggunaan air adalah di bilik air. Kurang-kurangkanlah masa di bilik air tu. Jangan bergampung dalam bilik air pula ya. Kedua,
1: siram tanaman pada waktu pagi.
0: Menyiram di waktu tengah hari hanya akan membuatkan air menguap ke udara sebelum sempat diserap oleh tumbuhan. Nak jimat lagi, gunakanlah air hujan untuk menyiram tanaman. Ketiga,
1: gunakan baldi, span atau kain basah semasa mencuci kereta atau motorsikal.
0: Ini lebih jimat berbanding menggunakan hos. Badan pun sehat dan cergas. Keempat,
1: tutup paip air rapat-rapat. Sentiasa periksa pilih di rumah dan kawasan kediaman anda.
0: Baiki dengan segera semua kebocoran pilih, paip dan sistem tandas atau laporkan kepada pihak berwajib. Setiap titis air adalah rahmat. Gunakan dengan berhemat.

0: mendengarkan kami di mana jua anda berada. Masuk dah kita ke ruangan yang dinanti-nantikan. Ke ruangan Segok. Pastinya Segok ini merangkumi pelbagai aspek daripada kesihatan, pastinya lah kecantikan dan pelbagai lagi, bukan saja untuk wanita, malah untuk para lelaki juga. Tahu. Kejap lagi kita nak kongsikan beberapa perkara berkenaan dengan kesihatan. Kesihatan kita ada juga berkaitan dengan peti ais. Semua rumah lah ni ada peti ais. Kalau tak ada peti ais, mungkinlah tiada makanan yang perlu dia simpan, ataupun dia tidak ada apa-apa masakan yang perlu dimasak. Sebab apa? Rasanya semua rumah ada peti ais. Kalau tak ada peti ais, mungkin belum beli. Ataupun mungkin bilik sewa tak ada peti ais pun tak apa, beli saja. Tapi untuk anda yang ada peti ais ni, kejap lagi kita nak kongsikan apa kaitan blok kesihatan dengan peti ais ni. Semuanya selepas ini.
1: Hampa rasa penampilan ni untuk orang perempuan sajakah? Silap besar tu. Lelaki pun wajib jaga penampilan. Sebab apa? Bukanlah sebab bergaya semata-mata, tapi soal keyakinan diri, soal tanggapan pertama orang dekat kita, dan soal cara hampa nak dihormati. Kalau hampa kemas, bosih, terurus, cara orang lain pandang hampa pun lain. Biar ringkas, tapi kemas nampak Segok tanpa berlebihan. Nak tahu tips kesihatan, stylo dan macam-macam lagi, kena dengar Segok hanya di Perlis FM.
0: Dia promo pun habang pindah Segok dalam, Segok luar. Segok dalam mestinya lah kena sihat tubuh badan kita, bau ceria belakang-belakang. Daripada keceriaan tu nampak Segok. Jadi kita nak kongsikan bersama dengan anda ini bab peti ais kita. Yalah, bila hujan-hujan ni berasa lapak pula. Bertambah-tambah rasa lapak ni tiba. Kan? Rasa lapak pula. Lepas tu mulalah teringat peti ais. Nak pergi buka peti ais. Peti ais yang dibuka tu pula bukan kecil-kecil ruang, buka luas-luas. Sebab apa? Nak memikirkan apa yang nak dimakan ni. Alah, rasa lapar pula. Lepas tu berdiri, bercekok pinggang sambil merenung pula peti ais kita tu kan. Hari ni agaknya nak masak lauk apalah. Kena pula dengan situasi suasana kita pula. Hujan, sejuk. Jadi adalah keluarga kita yang sambil-sambil itu pula duk tak banti-banta tanya, hari ini nak makan apa? Rasa lapar pula kan? Jadi bila kita selalu amalkan tabiat harian kita yang selalu nak merenung isi peti ais lama-lama ni, ianya mungkin adalah jawapan kepada kes cirit-birit dengan izin misteri yang selalu jadi dalam keluarga kita. Mungkin tiba-tiba je cirit-birit kan, kita pun tak tahu mai dari mana. Mari makan elok je makanan tu, tak ada pula rasa basi-basi kan. Jadi peti ais yang senaknya direka untuk mengekalkan suhu di bawah 4.0 darjah Celsius untuk merencatkan pembiakan kuman. Dan bila anda biarkan pintu peti ais terbuka lama, lebih-lebih lagi dalam cuaca di Malaysia ni, udara sejuk akan cepat keluar dan udara bilik yang panas akan menerpa masuk. Suhu dalam peti ais akan mendadak naik memasuki zon bahaya. Okey, zon bahaya iaitu bermula 4 darjah Celsius sehingga

60 darjah Celsius. Dan zon inilah bakteria membiak dengan sangat agresif. Apa yang paling cepat terkesan, barang-barang yang anda simpan di bahagian pintu peti ais tau. Mesti ada barang-barang makanan yang kita simpan di bahagian pintu peti ais. Pasal tak? Mungkin ayak, mungkin telur, mungkin juga ubat-ubat di bahagian pintu peti ais tu. Tempat yang paling cepat lambat sejuk. Paling lambat sejuk, ya. Pintu di bahagian pintu peti ais tu merupakan tempat yang paling lambat sejuk. Dan ironinya, di situlah majoriti kita selalu simpan apa? Susu segar. Air yang mungkin diminum semalam, rasa boleh minum lagi hari ini. Itu adalah makanan ataupun air minuman yang sangat mudah basi dan rosak bila suhu turun naik. Telur juga merupakan makanan yang selalu sangat kita simpan di bahagian pintu peti sejuk. Sos dan mayonis juga antaranya yang sentiasa kita simpan di bahagian pintu peti sejuk. Jadi, bila nak elakkan keracunan daripada peti ais kita sendiri, fikir dulu. Fikir dulu nak ambil apa baru buka. Perasan tak kalau kita pergi kedai Sorbonne Eco kan, dia ada tulis nota tau dekat pintu peti ais minuman. Jangan buka lama-lama. Pilih dulu baru buka. Maknanya kita kena fikir dulu lah kita nak ambil ayak kodil ke, ayak berkarbonat ke, ayak susu ke. Kita kena fikir dulu baru kita buka pintu peti ais. Kalau tak perasan sekejap lagi boleh singgah lah kedai Sorbonne Eco waktu rehat sekejap lagi. Pergi tengok. Perasan ada. Ada velo tu perasan dah. Ada tulis satu nota tu. Lepas itu kan, cara nak elak keracunan, fikir dululah. Yang pertama, kena fikir dulu baru buka peti ais. Jangan jadikan peti ais tempat cari ilham pula. Allah. Waktu tu juga kan kita nak cari ilham. Jangan simpan susu segar dan telur di bahagian pintu. Elakkanlah. Kalau anda nak simpan juga pun tak apa. Tapi kena fikir dululah baru buka. Simpan jauh di rak bahagian dalam peti ais yang suhunya lebih stabil. Pastikan getah pintu peti ais masih mencengkam rapat. Itu dia. Mudah-mudahan kita dapat ambil panduan bersama. Sama-sama kita perbaiki apa yang telah pun kita buat, lakukan kesalahan sebelum ni. Jadi kena fikir dulu baru buka peti ais. Bukan saja di kedai Sorbonne Eco, malah di rumah sendiri. Okey? Banyak lagi menanti kejap lagi. Menu tudung saji pula menanti anda. Anda yang nak kongsikan, terus ke nombor WhatsApp 0174541688. Terus kesetiaan anda bersama kami.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM 102.9.

Kawan-kawan kita pun dah masuk ke ruangan tudung saji. Tudung saji mestilah berlain hari ni kan, sebab ikut suasana katanya. Yelah, hari ni kita masak macam ni sebab suasana hujan. Jadi kena lah dengan menu. Sebab itulah kita perlukan idea-idea pendengar-pendengar kita yang rata-rata mendengarkan Pelis FM, mungkin sambil memandu. Macam kita ada Atikah sekarang ni. Atikah yang dengarkan Pelis FM sambil memandu katanya ketapak projek. Wow, gitu. Terima kasih Umi Noah, katanya dengarkan Perlis FM waktu ini. Atikah Naimi, semoga selamat sampai dan selamat bertugas untuk Atikah Naimi. Tu Atikah Naimi. Jom kita tengok ruangan WhatsApp kita. Kita ada Kak Ani kita. Kak Ani yang ada di Kampung Belat Batu Besri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belo, hari ni Kak Ani masak terpaling ringkas sekali. Wah, jom kita cek tengok lagu mana. Ringkas lagu mana ni. Baiklah, ini yang dimaksudkan dengan menu ringkas oleh Kak Ani kita yang berada di Kampung Belat Batu Besri. Sayur lobak, udang, goreng ikan terbenung, sambal belacan, ulam, bunga, betik, rebuih dengan pucuk cemumak. Apa nak kata, kedua-dua ulam ni kelat, pait-pait kelat. Tapi bila gu dengan sambal belacan, ikan terbenung goreng, apa nak kata? Apa nak kata, memang hilanglah pait-pait kelat tu. Cobalah rasa tengok. Alhamdulillah, Kak Ani kata hari ni cukuplah dengan menu yang begini aja Bella. Apa pun, selamat menjamu selera kepada Kak Ani kita yang berada di Kampung Belat Batu Besri. Baiklah, siapa pula ini yang hadir ke ruangan WhatsApp konti ni? Baik, kita ada Kak Liza kita. Kak Liza yang berada di Sungai Payah. Baik, Kak Liza kita hari ni masak apa ni? Wow, masak sayur buah ketela rampai dengan bayam. Mesti ada yang baru aja dengarkan perkataan rampai, no? Rampai ni sama maksudlah dengan gu ataupun kita masukkan bayam. Rampai sekali lah dengan buah kacang lendiak. Lepas tu air asam, goreng ikan terbenung. Apa nak kata, hujan-hujan ni layan ikan terbenung goreng. Lepas tu ada kruk-kruk sikit bagi garing dengan isinya yang lemak manis. Dimakan dengan nasi panas-panas. Ada pula sayur manis. Macam Kak Liza kita ni buat hari ni, memang terbaik. Ini dia menu-menu tudung saji yang kita kongsikan untuk anda oleh pendengar-pendengar setia, peminat-peminat tudung saji. Baiklah, kita pun dah nak mampiri ke pukul 1 tengah hari. Sama-sama kita ikuti utama menerusi Nasional FM.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

0: hidup dan mati. Sebentar lagi azan akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allah.

0: هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نداء الإسلام.
2: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Semoga mudahan semuanya sihat sejahtera. Baik, saya nak kongsi satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting dan sangat molek untuk kita perdalamkan pengetahuan kita. Daripada Abu Darda Al-Ansari, bagaimana beliau telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin wa laka bimithl. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar sekalian, siapa boleh terjemah hadis ini? Baik, saya terjemahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seseorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita mendoakan sahabat kita, jiran tetangga kita, ahli keluarga kita ataupun sesiapa sahaja tanpa pengetahuan orang yang kita berdoakan untuknya tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ini ialah makbul. Baik, dalam hadis ini ada satu benda yang lebih istimewa hadirin semua, ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita mendoakan orang lain, para malaikat yang berada di sisi kepala kita akan menjadi wakil baginya, dan setiap kali kita berdoakan kebaikan kepada orang lain itu, malaikat tadi akan berkata amin, amin, amin, dan doa kebaikan yang kita doakan kepada sahabat kita tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sama juga yang kita akan mendapat kebaikan daripada doa tersebut. Maknanya kita doakan kebaikan kepada orang lain tanpa pengetahuannya, isi doa tersebut juga Allah akan memberikan kebaikannya kepada kita. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kerana itu, para pendengar sekalian, jangan lupa doakan sahabat-sahabat kita. Doa itu adalah untuk kita juga.
1: Nidaul Islam.
2: #penyaranjakim

0: masalah tekanan perasaan dan kemurungan. Jadi, sudah-sudahlah kan. Kita ni kan manusia. Kita maafkanlah semua orang. Mudah-mudahan ada jalan keluar, no? Okey, salam dari UAM, Padu Versatile Semasa.
1: Iya as-sunnah, iya as-sunnah.
2: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Iya as-sunnah, ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM. Sunnah.

0: hukum.
1: Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.

0: Baiklah, ha, itu dia. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi sudi terus setia temankan Hangat Lee. Dan kita pun dah masuk jam yang keempat. Telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur jam 1:18 tengah hari tadi. Dan juga kita sekarang sedang layan lagu-lagu di slot Jiwang Karat. Lagu-lagu Jiwang untuk anda sehingga 2 petang nanti. Dan jangan pergi mana-mana, terus layan kami di ruangan Hangat Lee yang dibawakan oleh Perlis FM serasi denganku. Banyak lagi lagu-lagu Jiwang menanti anda tau.
1: Kamu tahu ni Mahal.
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat dikasih macam mana tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

percaya atau tidak, memang hampir mustahil untuk menghilangkan plastik dari kehidupan manusia. Percaya atau tidak, sehari ditemukan 10 tan plastik di Lautan Pasifik. Percaya atau tidak, jumlah buangan plastik di dunia setiap tahunnya, kalau dihimpunkan, cukup untuk mengelilingi bumi 4 kali. Percaya atau tidak, sampah plastik membunuh 1 juta burung dan 100,000 mamalia laut setiap tahun. Percaya atau tidak, kini 40% dari isi lautan dunia adalah sampah plastik. Percaya atau tidak, fakta menakutkan ini bukan memaksa anda untuk tidak menggunakan bahan plastik, tetapi berfikir dengan wajar bagaimana dunia yang bakal kita wariskan untuk generasi akan datang. Percaya

0: Ya, itu dia. Ha, kita pun dah layan sama-sama ruangan lagu Jiwang Karat. Okey, lagu Jiwang Karat ni sebenarnya setiap hari ada untuk anda bersama penyampai-penyampai yang dah disusun teman anda setiap hari ruangan Hangat Lead. Dan nampaknya kita dah sampai hujung dah siaran Hangat Lead edisi Rabu kita pada hari ini 20 Mei 2026 bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jangan pergi mana-mana kerana selepas ini anda akan ditemani oleh rakan setugas kita DJ Lin pula ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy kapa sempoy. Sampai kita berjumpa lagi kawan-kawan edisi Jumaat pula ruangan Hemoy-Hemoy bersama dengan Bella. Dan terus setia bertemankan Perlis FM di mana jua anda berada, 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Hanya 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM 102.9.
4: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah. Amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.

0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula cakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Maka pada tahun depan, kita tambah keupayaan badan pengurus puasa ini. SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MyCC. Melalui latihan perolehan aset dengan peruntukan. Kalau mereka dah berjaya mengumpulkan 15.5 bilion yang dahulunya terselerak di merata tempat, apa salahnya kita tambah 700 juta ringgit untuk mereka. JKDM akan perkenalkan sistem cukai digital dengan ciri keselamatan di peringkat bagi membendung pemalsuan serta menangani ketirisan di pintu masuk negara melalui centralized screening complex CCTV. FTRE invoice dilaksanakan secara menyeluruh mulai 2026 serta sistem taksi sendiri Digistamp bagi memupuk pematuhan cukai.
0: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Abang. Salam hemoi-hemoi buat semua rakan-rakan pendengar yang mana masih lagi setia bertemankan Perlis FM waktu law ni di frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian di RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Dan kita harapkan anda semua terus kekal setia bersama kami di Perlis FM sampai tutup kedai nanti ni pukul 12 tengah malam tau. Terima kasih juga buat rakan setugas yang dah pun teman anda selama 4 jam dalam hangat Litsat tadi ni. Dan Lim pula lah yang akan terus ambil alih teman anda dalam hemoi-hemoi. Kita enjoy kapa memang sempoi sampai ke pukul 6 petang nanti. Terima kasih juga buat dua orang rakan jurutera kita yang bertugas di bilik MCR dan rakan-rakan di bahagian stesen pemancar yang sama-sama bertugas dalam memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Apapun, kita harapkan juga yang terbaik buat semua kawan-kawan kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Baiklah, saat lagi Lin ada perkongsian yang menarik buat anda, tapi sebelum tu kita nak layan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus dengar.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Perlis FM.
1: Kasi dengan ku, dengar 18 jam sehari pun boleh.
0: Perlis FM.
1: Dengar sekali, pasti nak dengar lagi.
2: Aku jatuh cinta.
0: Perlis FM.
1: Dengar 102.9 sekarang.
0: Perlis FM.
1: Dia bersama Perlis FM.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
5: Hai, saya Wani.
6: Saya Amira Osman.
7: Saya Adi Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
4: Serasi
7: denganku.

Ya, jangan duk kalih lagi ke mana-mana sebab Lin ada lagi perkongsian untuk anda di mana Jabatan Perhutanan Negeri Perlis dengan kerjasama Putra Trail Running Club akan menganjurkan acara Nakawan Rainforest Run Second Edition sempena penganjuran Nakawan Rainforest Festival 2026, iaitu acara larian bertemakan Malaysian Most Beautiful Traditional Dress yang dijadualkan pada 6 Jun 2026 yang jatuh pada hari Sabtu dan bertempat di Eco Rimba Park Eco Tourism Complex Bukit Air Perlis. Pendaftaran penyertaan sehingga 6 Jun 2026 dan banyak hadiah menarik menanti anda. Jadi kepada semua kawan-kawan yang mana berminat untuk menyertai acara Nakawan Rainforest Run Second Edition sempena Nakawan Rainforest Festival 2026, bolehlah mendaftar sehingga 6 Jun 2026. Okey, kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana, terus dengar.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Malaysia FM, serasi denganku.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

Jumaat ini. Lin masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari Rabu kita 20 Mei 2026, bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah masih lagi orang kata apa, sihat-sihat, diberi kesihatan yang baik-baik waktu ini kan, bersama dengan orang-orang yang tersayang. Apapun, terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti. Waktu lah ni kita dua ada Kak Latifah kita. Katanya, Assalamualaikum Lim. Waalaikumsalam. Selamat petang dan selamat bertugas. Terima kasih Kak Latifah. Kan? Katanya nak dengarkan lagu Kau Kesayanganku. Boleh ke waktu-waktu ni? Boleh. Ni saya nak layan apa lagu-lagu Jiwang Karat ni waktu-waktu hujan kan. Kadang-kadang lagu tu pun, cuaca tu pun boleh mempengaruhi. Terima kasih juga untuk Mr. D. Katanya macam biasalah nak dengar lagu daripada kumpulan Alpha. Terima kasih. Siapa lagi yang bersama kita waktu lo ni? Kak Wah. Kak Wah pun bersama dengan kita waktu lo. Katanya Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam Kak Wah. Kata Kak Wah sambil-sambil duk layan Pali FM. Sambil-sambil duk bersiang kebung. Habuan esok ni. Katanya nak buat gulai tu. Nak buat esok. Hari ni siap dah. Mantap kali tu kan. Ada masa baik kita. Orang kata apa? Urus masa kita dengan sebaik-baik mungkin kan. Nak duk tunggu buat apa no? Katanya sekejap lagi ni nak kena buka pula pucuk palah. Adalah tu yang order kan. Alhamdulillah rezeki buat keluarga Kak Wah. Katanya untuk acar-acar nehi-nehi. Amboi tu esok ni Kak Wah. Hari ni hari Rabu. Dia ada kali tu. Sahih. Kalau dengar suara Lin ya, dia kira apa ni stun. Nanti kita akan tengok. Siapa lagi yang bersama kita waktu lah ni? Terima kasih juga untuk Haidar daripada Kampung CO. Dan kawan-kawan yang lain masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 017-45416-88. Sekejap lagi kita akan baca dah panjang-panjang kat lagi segala kiriman anda. Ini dia lagu Kau Kesayanganku daripada Screen untuk hiburan kita bersama. Dan sungguh di Negeri Perlis hari ini hujan. Dan hari ini Negeri Perlis sejuk ampah daripada kemarin lagi. Dia dah kali tu. Tapi kita tetap doakan yang terbaik buat semua.

0: reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.
0: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Baiklah, tepat jam 3 petang saat lagi ni, kita akan sama-sama terbang ke Kota Media untuk kita ikuti Ringkas 3 Petang menerusi National FM. Dan lepas daripada tu, kita akan terbang kena balik mai semula terus bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
2: Belanjawan 2026, Pertumbuhan Ekonomi, Inovasi dan Kesejahteraan Rakyat.
3: Bagi membantu ibu bapa dengan anak autisme atau ADHD, pelapasan cukai pendapatan individu untuk perbelanjaan rawatan dinaikkan daripada RM6,000 kepada RM10,000.
2: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

alih lagi ke mana-mana kawan-kawan. Nak teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM serasi denganku. Jangan lupa untuk muat turun juga RTM Klik supaya anda dapat mendengarkan semua frekuensi radio RTM di mana jua anda berada. Dan waktu luar ni pun dah membawa kita ke pukul 3.09 minit petang. Selamat bertugas, selamat menjalankan tanggungjawab anda juga dengan penuh cemerlang, terbilang dan gemilang sekali. Walaupun orang kata apa, kita berada di dalam suasana yang sejuk lah. kan, selalunya bila dah lepas makan tengah hari kan, bila dia dah lepas sikit daripada pukul 2 tu, mata dia akan jadi berlain sikit lah. Kan, tambah kalau sejuk-sejuk hujan ni, apa nak kata no, orang kata tepuk-tepuk tu kepakai tepuk jadi lena lah kan. Tapi janganlah, kita harapkan anda lakukan tugasan anda dulu, bagi habis baru kita kisah hal lain. Apapun, terima kasih juga untuk rakan-rakan yang bersama kita di ruangan WhatsApp Konti. Dan kali ini yang bersama dengan kita adalah Kak Ani. Kita katanya, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya selamat petang, selamat bertugas petang ni. Moga hari ini Lin ceria-ceria selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita harapkan yang baik-baik juga sentiasa mengiringi kawan-kawan kita yang mendengarkan saat ini ya. Katanya untuk petang ni, Kak nak minta lagu Hindustan. Boleh ke? Awai tak kala. Boleh insyaAllah. Katanya nak mintakan lagu Rukja Odil. InsyaAllah. Katanya lama tak dengar lagu tu. Itu adalah lagu kenangan kok. Masa duk Ojo Kilang dulu ni. Law ni pun tengah duk minum kopi Lin. Layan waktu-waktu hujan macam ni. Alhamdulillah. Kan? Boleh lagi duk layan kopi. Betul tak? Kita lakukan kerja-kerja kita. InsyaAllah. Kita juga doakan semoga kawan-kawan kita yang lain lah dipermudahkan dalam segala urusan. Mungkin ada kawan-kawan lain yang duk dengar waktu luar ni tak ada nak minum kopi kan. Sebab apa? Nak siapkan kerja-kerja yang mana duk ada tu. Tapi jangan bimbang, saat lagi boleh ambil saat orang kata rehat dalam 5 minit ataupun 5 saat pun jadilah. Habuan nak teguk ayam. Sebab apa? Kurang ayam pun masalah juga kan. Kalau mengantuk pun masalah juga. Jadi boleh orang kata apa, lakukan sedikit renggangan ke kan, layan kopi sat ke, lagu tu cerita dah. Tapi janganlah sampai menghilangkan diri pula daripada pejabat dia dah kali tu. Ok, kiriman seterusnya ini daripada Kak Rasma. Kita katanya, Assalamualaikum Lin, selamat bertugas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kak Rasma katanya, semoga Lin sihat selalu, ceria hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Tiada hadiah yang lebih bernilai orang kata no dalam kehidupan kita ni, melainkan doa-doa yang baik-baik daripada semua orang. Terima kasih. Katanya Kak Rasma nak minta lagu daripada Rafiq Abuang, yang di lagu disebut Jangan Dibuang Jangan, kalau ada. InsyaAllah sekejap lagi kita tengok ya. Untuk hiburan kita bersama waktu petang Rabu kita. Tapi apa pun, banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsikan selain daripada lagu-lagu kegemaran yang anda minta yang menghiburkan tu. Masih ada lagi info-info yang kita nak hebahkan, masih ada lagi perkara-perkara yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Apapun, pastikan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Kita tutup kedai pukul 12 tengah malam sat kita. Jadi jangan duk pergi mana-mana, terus dengar Perlis FM serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

untuk makluman kita bersama juga, permohonan murid untuk kepera sekolah KPM bagi kalender akademik sesi 2027 akan dibuka mulai 2 Mac 2026 hingga 31 Mei 2026. Permohonan juga boleh dibuat melalui permohonan di atas talian di http://eprasekolah.mo.gov.my mulai 2 Mac 2026 hingga 31 Mei 2026. Penghantaran dokumen serta maklumat lengkap hendaklah dikemukakan juga ke sekolah yang dimohon selewat-lewatnya pada 31 Mei 2026. Untuk syarat-syarat kelayakan, semestinya kanak-kanak warga negara Malaysia dan lahir pada 2 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023 sahaja. Okey, banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsikan dengan anda dan kita harapkan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali pula dengan perkongsian seterusnya. Terus dengar.

0: Ayo. Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Petang-petang menanam ubi, hidup subur di tepi tangga. Lamanya sungguh saya menyepi, merindui rima di setiap hari Selasa.
2: Beli lada di kedai Cina, mari letak di atas batu. Salam tahniah untuk langsan tanah, senang baru dapat cucu menantu.
3: Geluk rambutan dengan gala, terserempak beruk, hati berdebar. Kalau kita selalu beralah, itulah tandanya orang yang sabar.
4: Hanya di Rima, rentak irama Melayu asli. Setiap Selasa 3.15 minit petang, Perlis FM serasi denganku. Hashtag pantun berseni semua tertawan.
0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

itulah kehidupan kan. Ada setengah orang dia memang suka kalau tengok kita jatuh. Kalau boleh tu nak jatuh terduduk, tak kelih langsung dah di muka bumi ni pun ada kan. Tapi kuatkanlah semangat anda untuk terus berjalan kawan-kawan, andainya anda terjatuh. Ingat kawan-kawan, walaupun ada yang tak menyukai kita, tetapi masih banyak lagi yang menyukai kita. Nah, abaikan yang mana tak suka, yang mana aduh orang kata apa, bagi negatif vibe pada kita, abaikan, tetapi perhatikan ataupun hargailah orang-orang yang positif ni, yang sentiasa ada dengan kita. Nah, okey, jom kita nak tengok sikit ambu yang bertelanggak. Kita nak tengok pula di ruangan WhatsApp Kunti. Kata-kata banyak dah pakai hantar mai. Tapi sebelum kita nak baca di ruangan WhatsApp Kunti, Lim pun nak ajaklah semua kawan-kawan yang mana berbaki pun tak beberapa hari dah lagi kawan-kawan sebelum tarikh tutup. Yang mana jomlah kita ramai-ramai sertai pertandingan video kreatif sempena sambutan Bulan Keselamatan Negara 2026. Yang mana tema kali ini adalah keselamatan negara tanggungjawab bersama. Yang mana syarat penyertaannya sangat-sangat mudah. Ianya juga terbuka kepada semua warga negara Malaysia daripada umur 13 tahun ke atas. Penyertaan juga adalah secara individu, bukan berkumpulan. Ianya tiada yuran penyertaan, terhad kepada satu penyertaan sahaja. Dibenarkan untuk menggunakan lorat perlih. Tak kira lah lorat perlih belah Abi ke, belah Kuala Perlih ke, belah Sanglang ke, belah mana pun tak apalah. Okey, dan anda perlu mengikut tema yang ditetapkan dan tidak dibenarkan menggunakan AI. Manalah boleh kan guna AI. Okey, spesifikasi video pula durasinya antara 6 hingga 90 saat. Anda perlu menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya dan kandungan juga tidak menyentuh isu sensitiviti. Anda juga boleh hantar melalui Google Drive ataupun Dropbox. Okey, untuk tarikh penyertaan daripada 1 Mei 2026 hingga 31 Mei 2026. Hadiah-hadiah pun menarik kawan-kawan. Okey, dan anda masih boleh terus hantarkan sebab apa, waktu law ni pun baru 20 Mei 2026, tarikh tutup dia 31 Mei 2026. Untuk kawan-kawan yang mungkin nak rujuk ataupun sebarang pertanyaan, anda boleh saja terus hubungi di talian 04979 1000. Okey, sebarang pertanyaan, sekali lagi Lina ulang, anda boleh terus saja hubungi di talian 04979 1000. Okey, itu adalah untuk pertandingan video kreatif keselamatan negara tanggungjawab bersama. Itu adalah tema dia lah. Okey, jom kita nak jengah sedikit di ruangan WhatsApp Kunti. Waktu law ni kita ada Cik Lan Santana kita. Katanya, salam hemo-hemo Elin. Selamat bertugas. Semoga dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Moga Allah juga merahmati kita semua. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Katanya, Pak Ku dan juga Kak Su pun mai makan dekat kedai saya waktu law ni. Alhamdulillah. Dan nak minta lagu Pengorbanan daripada Sharifah Aini. InsyaAllah sekali lagi kita akan cuba selitkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih juga untuk Haidar yang bersama kita waktu law ni. Katanya, Linda pasanglah lagu rock pula waktu law ni. Rasa puas dah. Bersempena dengan lagu tadi lah kot no. Puas dah dengar lagu yang mendayu. Boleh sekali lagi kita akan bersama untuk hiburan kita petang ni dengan lagu rock. Okey, dan semua kawan-kawan, waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 3.50 minit petang. Jangan pergi mana-mana, ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: Jom dengar lagu-lagu yang popular dan top. Sedap. Tak tahu nak habar.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

lagu yang menghiburkan. Lin juga nak selitkan dah sedikit info tentang sistem panggilan kecemasan 999. Anda tahu tak yang sistem panggilan kecemasan 999 kita dah dinaik taraf? Pada mungkin yang terlepas mengenai info tu, ni mai sini Lin nak habak lagi kat hampa. Yang mana Malaysia law ni menggunakan NG MERS 999, iaitu sistem kecemasan digital baharu hasil kerjasama Telekom Malaysia dan juga Kementerian Komunikasi yang bantu cepatkan masa tindak balas dan susun bantuan dengan lebih cekap di seluruh negara. Tapi jangan risau, nombor yang kita selalu dial 999 tu masih boleh dihubungi seperti biasa. Cuma sekarang ni dah ada pilihan tambahan lah melalui aplikasi Save Me 999. Terutama untuk mereka yang kurang upaya ataupun yang tak sempat nak bercakap. Ianya mudah, cepat dan lebih selamat. Jadi buat anda atau hampa semualah, manfaatkanlah teknologi yang ada ni demi keselamatan kita bersama. Jangan pula piduk telefon buat panggilan palsu. Okay, itu tak bagus. Jadi kita harap semoga kita semua ni sentiasa dilindungi dan dijauhkan dari sebarang kecemasan. Baiklah, kita dengarkan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian yang lain. Jangan pergi mana-mana, terus dengar.

Tanduk kali lagi ke mana-mana. Terima kasih buat anda yang mana masih lagi setia berteman dengan Pulis FM serasi dengan ku World to Loni. Ali masih lagi teman anda di frekuensi 102.9 MHz. Baiklah kawan-kawan, untuk makluman kita bersama, yang mana masuknya waktu solat qadu asar saat lagi ni pada pukul 4.40 minit petang, manakala maghrib 7.30 minit malam dan isyak 8.44 minit malam. Untuk solat fardu asar saat lagi ni pukul 4.40 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Dan kita harapkan dengan pemakluman ni dapatlah kawan-kawan atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Okey. Dan untuk panduan ataupun makluman kita juga, saat lagi ni tepat pukul 4.30 minit petang, kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. Jadi banyak lagi perkara yang kita nak kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Terima kasih juga untuk rakan kita di ruangan WhatsApp Kunti yang mana bertanya khabar. Alhamdulillah, kita rangkumkan sekali. Tadi pun lagu Dendang Anak Tani. Terima kasih Lin. Ya, sama-sama kasih. Dah pun kita siarkan. Siapa lagi yang bersama kita waktu lalu ni? Ramai. Terima kasih. Lagu-lagu yang mana anda pakat minta tu, sekali lagi kita akan selitkan. Sementara kita nak pergi ke berita Perlis FM dan juga ke waktu solat fardu asar sekali lagi. Jadi kepada semua, jangan duk pergi mana-mana lagi, sebab ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Yang mana sedang memandu juga, hati-hati. Moga selamat dalam pemanduan, selamat sampai juga ke destinasi yang dituju. Ingat tau, jalan raya bukan tempat untuk kita berlumba, kawan-kawan. Dan hati-hati sekiranya ada roadblock. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: bumi tenyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.
0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

0: Wah, cantik-cantiklah baju ni Mila. Berjenama pula tu dari luar negara. Ha, anak-anak saya mesti suka. Warna-warnanya ceria kan? Cuma tengok ni.
1: Betul.
0: Ha, baguslah kainnya ni. Tapi, tengoklah harganya. Ha, tengok harganya.
1: Memang Cik Mina, tapi rasanya baju-baju di kedai sebelah tu pun tak kurang hebatnya.
0: Ya ke? Ha,
1: lebih murah, berkualiti. Ha, lagipun barangannya buatan Malaysia. Ha, saya selalu kedai tu Cik Mina. Ha, nak berjimat lah katakan.
0: Eloklah ya kita berjimat. Jomlah, jom.
2: Sokonglah produk tempatan buatan Malaysia.
3: ขณะ นี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุ 102.9 MHz Perlis FM

0: daun pokok ni busuk lah, ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun jadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan.

yang terpilih menyertai program tetamu Raja Arab Saudi 2026 untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini. Program selama 14 hari bermula 19 Mei sehingga 2 Jun ini merupakan jemputan khas dan peruntukan peribadi daripada Raja Salman Abdul Aziz Al Saud yang dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Islam, Dakwah dan Bimbingan Arab Saudi. Pemilihan ke program ini dilakukan melalui atasi agama kedutaan di Raja Arab Saudi dengan kriteria utama yang melihat kepada sumbangan serta jasa individu dalam aktiviti dakwah, syiar Islam, bidang akademik selain hubungan baik antara Malaysia dan Arab Saudi. Selain menunaikan ibadah haji, program tahunan ini turut menghimpunkan golongan akademik, pendakwah dan wakil agensi dari seluruh dunia untuk saling bertukar pandangan sekaligus mengeratkan silaturahim sesama umat Islam. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Saudara, hiduplah seperti lilin menerangi orang lain. Janganlah hidup seperti duri mencucuk diri dan menyakiti orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Merlin, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Merlin FM.
1: Muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

ilmu kepada mereka. Selain ibu bapa, masyarakat pun kena tolong pencerah. Tolong ambil peduli. Salam dari UAM Padu Versatile Semasa.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpha Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Saya duduk kali, nak?
3: Ih, aku tak mana lah tak tuduh pokok bunga-bunga tu. Tak ingin nak pakai kalau lain lah ni.
2: Awak ikut jadi lagu mana pula?
3: Ni, kain tuduh aku baru beli 2 bulan lepas. Tak mana lah cari ni nak pakai nak perca ni.
2: Tu yang pi pecah muak atau pasal apa? Pi cari tengok tang lungguk tu.
3: Aku kan cari muak, aku cari kain tuduh.
2: Siapa suruh cari muak?
3: Pecah muak. Maksudnya, bersepahlah. Yelah, kalau banyak sangat barang, banyak sangat tudung, macam manalah nak cari, kan? Cokmai. Lorat anak perlis.
4: Hashtag diodoh. Terokai kisah sebenar usahawan perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Click, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda.

Ya, jangan duk kalih ke mana-mana. Saat saja lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang kona balik mai semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga diucapkan kepada anda semua yang mana masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda waktu ini. Dan kita dah pun berada di jam yang keempat. Baiklah, muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan Ihya As-Sunnah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nizamuddin Zakaria bagi edisi hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa lah. Hayya sunnah pada petang yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita ketengahkan isu yang paling terdekat dengan kita, ialah untuk kita meraikan dan juga mengagungkan Hari Korban dan hari yang kita rayakan sebagai Aidil Adha. Bukan sekadar kita nak beraya Hari Raya Korban, tetapi biarlah ia dalam iklim dan suasana syiar agung melakukan ibadat korban dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ibadat korban, syiar yang paling besar dalam Islam dan menghidupkan sunnah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, tanda kedudukan kita, kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan sekadar melakukan sembelihan, melapah, mengagihkan, makan-makan, tetapi ia sebenarnya interpretasi dan terjemahan ketakwaan, ketulusan jiwa dan pengorbanan hati kita untuk meraih redha Allah dan taqarub kepada Allah Rabbul Jalil. Allah berfirman dalam ayat yang kedua surah Al-Kawthar, A'udhu billahi minasyaitan rajim, fasalli li rabbika wanhar, iaitu maka dirikalah salat Aidil Adha, lalu kemudiannya lakukalah ibadat korban. Ayat ini menjelaskan tentang syariat ibadat korban dan menggandingkan setelah melakukan salat sunat Aidil Adha, maka turutilah dengan penyembelihan korban sebagai tanda pengabdian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman lagi dalam suratul Hajj ayat ke-37, A'udzu billahi minasyaitan rajim, la yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah haiwan korban sekali-kali tidaklah sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah ialah ketakwaan daripada kalian. Suratul Hajj ayat 37 menunjuk kata bahawa dalam melakukan ibadat korban bukanlah untuk kita nak tunjuk-tunjuk, membanggakan diri, kita ini kaya dan seumpamanya. Jauh juga daripada kita buat itu ikut trend dan adat, tetapi lakukanlah kerana ibadat. Kerana nilai sebenarnya korban itu ialah ketakwaan, keikhlasan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam suratul Hajj ayat 34 pula, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat kami syariatkan ibadat korban supaya mereka dapat menyebut nama Allah di atas rezeki binatang al-an'am, iaitu ternakan yang Allah kurniakan kepada mereka. Menjelaskan pada para nabi dan para rasul, termasuklah umat yang terdahulu juga, ialah mereka melaksanakan amal ibadat mereka, dan termasuklah juga ibadat korban sebagai tanda kesyukuran di atas rezeki kurniaan daripada Tuhan. Daripada itu juga, marilah sama-sama kita lihat iaitu ihya sunnah bagaimana pula. Dan daripada itu kita dapat menghidupkan sunnah Rasulullah SAW berpaksikan kitab dan iaitu hadis Nabi junjungan. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, Ma amila ibnu Adam yawman nahar amalan ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban yang paling-paling Allah sayang dan cinta melainkan tumpahkan darah binatang, iaitu ternakan itu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyembelihnya dan melapahkannya, mengagih-agihkannya, lalu itulah merupakan ibadat kerana Allah. Hadis riwayat Imam Tirmizi ini menunjuk kata bahawa ibadat korban merupakan ibadat syiar dan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, di mana sembelihan itu dengan nama Allah dan juga sebagai syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kadang-kadang berlaku, kadang-kadang sembelih atas nama yang lain, tujuan yang lain. Maka hendaklah kita lakukan sembelihan pun kerana Allah, kerana itu juga merupakan ibadat kepada Allah. Dengan kita mengakui dan kita mengaku janji dalam solat, inna salati solatku, wa nusuki ibadatku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, itulah ibadat yang tulus dan ikhlas, tidak campur dengan benda yang lain, hanya semata-mata kerana Allah. Maka lakukanlah amal ibadat, sedekah, zakat, termasuklah juga korban pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang ingin melakukan ibadat korban, maka seawal iaitu masuk saja Zulhijjah, maka dengan yang demikian hendaklah berpantang. Berpantang yang dimaksudkan tidak memotong kuku dan juga tidak gunting rambut dia lah. Tidak cukur rambut dan seumpamanya. Sebab Nabi bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudahi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila mula memasuki 10 Zulhijjah, seseorang itu ingin melakukan ibadat korban, maka janganlah dipotong lagi rambutnya dan kukunya sebagai tanda iaitu adabnya dan sebagai juga syiar betapa walaupun dia tidaklah macam ihram haji ya, tetapi seakan-akan dia juga dalam kondisi dan suasana ihram. Tidak potong kuku, tidak potong rambut dia. Hadis sahih riwayat Muslim ini menyebutkan bahawa sunat kita meninggalkan, walaupun taklah sampai wajib, tapi sunat yang sangat dituntut bagi peserta ibadat korban tahun ni, kalaulah dia sudah daftar nama kat masjid, kat surau nak lakukan ibadat korban, masuk je satu hari bulan Zulhijjah, maka tak payahlah potong rambut dia dan tak payah potong kuku. Maksudnya kalau begitu, awal-awal lagi lah sebelum satu tu, potonglah kuku dan potonglah rambut. Jangan sampai tak potong langsung. Hak sebelum tu potonglah. Kemudian dah masuk tu, 10 hari tu, sabar sat. Sampailah dah semelih ibadat korban, barulah dibenarkan semula. Ini disebut oleh majoriti ulama', jumhur ulama' ya, tentang sunat bagi orang yang menyertai ibadat korban agar berpantang sebentar, seakan-akan dia punya iaitu SOP, seakan-akan dalam ihram haji lah. Tetapi dia tidaklah buat haji, dia buat iaitu ibadat korban saja di Malaysia, di Perlis ni. Dia tak pergi ke Tanah Suci. Jadi, kurang-kurang dia dapat juga mengikuti satu suasana, suasana dia berpantang macam ihram lah. Seakan-akan iaitu tidak potong kuku dan tidak gunting rambut dia. Kalau nak diikutkan, apa hukum ibadat korban ni? Hukumnya sunat muakkad bagi yang kaya, bagi yang mampu lah. Dan sangat-sangat dituntut bagi ketua keluarga yang ada kelebihan rezeki untuk melakukan ibadat korban. Dan syarat-syarat ibadat korban itu mestilah binatang itu yang dipanggil bahimatul an'am, iaitu binatang ternakan yang berkaki empat. Unta, lembu, kerbau, kambing. Kambing biri-biri pun termasuk kambing jugalah. Kan? Jadi kambing pun kena umur yang setahun dan lebih. Biri-biri pun 6 bulan dan lebih. Lembu 2 tahun dan lebih. Dan juga unta 5 tahun lah. Maknanya dah tumbuh gigi, dah kira matang lah. Jangan pula binatang korban itu ada cacat lah. Iaitu buta, penyakit, lembu gila ke, tempang patah kaki ke, putus ekor ke, terlalu kurus sampai tidak ada daging langsung nak buat korban. Macam mana nak lagi? Macam mana nanti daging? Tinggal tulang aja. Lain-lain kali boleh buat sup tulang aja. Maka hendaklah kita patuhi agar ciri-ciri binatang ibadat korban itu hendaklah maknanya binatang yang cantik, binatang yang yang sihat lah. Maka itu yang kita kena jaga lah. Kita kena jaga tentang binatang yang Nabi berkata dalam hadis Al-Bara' bin Azib, bahawa Rasulullah kata, arba'un la tajuzu fil adahi, 4 jenis binatang yang tidak sah kalau nak buat korban. Al-awra, al-bayin, awruha. Buta mata. Ataupun buta sebelah mata. Dua-dua ataupun sebelah lah. Yang jelas nampak dia, mata dia rosak. Wal-maridatu, al-bayin, marduha. Sakit, ada penyakit. Wal-arja, al-bayin, tal-dhal'uha. Dan dia itu tempang, capek. Wal, iaitu kasiratul lati la tungqi. Dan juga terlalu kurus. Kurus sampai tak ada daging langsung lah. Tak ada kita nak manfaatkan daging dia. Hadis riwayat Imam Dawud dan juga Imam At-Tirmizi. Jadi kena lihatlah mata dan juga dia punya kesihatannya. Ataupun bulu pun cantik, kulit pun elok. Janganlah ada nampak tanda-tanda kecacatan lah. Bagi makan, bagi cukup-cukup badan ataupun kilo daging tu pun cukup gemuk elok. Maka hendaklah kita melakukan ibadat korban dengan penuh beradab. Nah, yang ini juga sebagai mengihyakkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam melakukan ibadat korban, lakukanlah ikhlas kerana Allah. Pilih binatang yang terbaik. Ya, jangan cari yang mana yang paling murah. Dah, kita cari binatang yang paling terbaik kualitinya. Dan lakukanlah sembelihan itu dengan ihsan. Kerana Nabi menyebutkan sunnah, iaitu untuk melakukan ibadat korban itu, sembelihan itu dengan cara ihsan. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan ihsan kepada semua perkara. Termasuklah juga waktu menyembelih binatang itu. Hadis riwayat Imam Muslim menunjukkan bahawa ihsan ketika sembelih itu, pisau itu tajam lah. Pisau tu kualiti, imported ke dalam Malaysia ke tak kisah. Yang penting dia tajam lah. Dan jangan seksa dia. Tindan dia, tindih dia. Kepok sana, kepok sini. Ikat dia, sampai teruk lah. Dan lakukanlah juga penyembelihan itu dengan dalam keadaan dia tu minum juga. Ya, jeruh dia sikit bagi dia rasa sejuk. Dan jangan lakukan sembelihan itu depan binatang-binatang sembelihan yang lain. Takut dia. Dan banyaklah takbir. Terutama sekali pada hari ke-10, 11, 12 dan 13. 10 itu maknanya daripada 9 lagi hari bulan sebenarnya. Pagi-pagi subuh 9 hari bulan Zulhijjah kita mula dah bertakbir. Hari Arafah, kemudian hari ke-10, hari An-Nahar. Kemudian 11, 12, 13 dipanggil Ayyamut Tashriq. Hendaklah kita mengihyakkan sunnah dengan memperbanyakkan takbir. Memperbanyakkan takbir kemudian bila kita dah buat ibadat korban, bagikan daging itu. Bukan untuk hak kita nak makan, tetapi semata-mata. Maknanya untuk diri kita satu bahagian, diri dan keluarga. Untuk sahabat dan jiran-jiran satu bahagian lagi. Dan fakir miskin satu bahagian lagi. Itulah pembahagian, tiga bahagian untuk diagih-agihkan, iaitu daging korban. Jadi lakukanlah dengan jiwa beribadat, bukan adat, bukan sekadar itu trend dan ikut-ikutan. Kerana ruh sebenar daripada korban itu sampai ke tahap kita ni dekat dengan Allah, takut dan takwa kepada Allah, dan dapat berkorban yang lebih hebat lagi sampai tinggalkan maksiat, tinggalkan perangai kedekut ego kita. Janganlah pula dibazirkan ibadat korban. Buat dengan perancangan yang terbaik. Ada list nama siapa asnaf ke, siapa fakir miskin dalam kampung kita, kita target dah untuk nak bagi kepada mereka. Jangan pula hari tu baru nak cari-cari, orang pun tak ada nak ambil. Dan lain-lain kali tersimpan begitu saja, dan kadang-kadang daging korban pun jadi rosak dan busuk. Yang tu kita tak mahu tu. Dan janganlah melakukan ibadat korban semata-mata nak menunjuk-nunjuk. Dan seumpamanya jagalah kebersihan juga, tuan-tuan sidang para pendengar sekalian. Kebersihan dari sudut tempat penyembelihan dan untuk clearance ataupun penyudah dia tu, kemas elok-elok tempat tu supaya dia tidak kotor dan seumpamanya. Sebagai imej kita umat Islam, walaupun kita buat ibadat korban, kita tidak ada unsur-unsur seksaan kepada binatang, kita tidak ada unsur-unsur penganiayaan, kita buat dengan begitu kemas dan teratur. Itulah sebagai tanda kehebatan kita dan tanda kecemerlangan umat kebanggaan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga amal ibadat kita diterima dan ibadat korban diterima. Puasa hari Arafah juga kita dimakbulkan insya Allah, dan hidupkanlah dengan semarak takbir kebesaran la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah, maka ini yang kita nak hidup-hidupkan insyaallah. Sekadar itu saja dahulu, wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan Ihya As-Sunnah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nizamuddin Zakaria. Semoga segala perkongsian dan ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan seharian kita. Dan teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM, serasi denganku.

enjoy Kapa Sempoi. Dan Sempoi terus bertemankan Perlis FM hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Baiklah, kalau tadi kita dah dengarkan Ihya As-Sunnah, tapi bagi yang terlepas, jangan bimbang tau. Sebab apa? Minggu depan kita akan bawakan lagi untuk anda semua. Baiklah, dengan berbakinya masa yang ada ni, kita nak siarkan dulu lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Apapun, terus bersama dengan kami di Perlis FM. Serasi denganku.

Ya, bayangan. Bawa kita ke pukul 5.56 minit petang. Selamat petang, kita ucapkan buat anda semua di mana jua anda berada. Dan nampak gaya tugasan Lin sampai di sini saja untuk ruangan hemoi-hemoi. Kita enjoy ke pun memang sempoi. Dan saat lagi anda akan ditemani oleh rakan tugas DJ Muhammad Shah Hashim dalam Chop 6 hingga 12 tengah malam. Dan akhir kata daripada Lin, jaga diri, hiasi peribadi anda. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai jumpa lagi, insya Allah. Assalamualaikum. Bye bye.

ke tepi, tepi sikit, tepi sikit. Beri, beri laluannya. Untukmu, tolong tepi sikit. Jalan licin, jalan licin. Okay, hello, hi, assalamualaikum dan selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia. Apa khabar? Baik, sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih kerana beri laluan. Pertemuan kita hari Rabu, 20 hari bulan Mei, 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya teman anda lagi petang ini hingga ke pukul 12 tengah malam. Bersama dengan rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya petang ini, Saha dan juga Zaid Farid. Semoga anda sentiasa sejahtera. Semoga anda dipermudahkan segala urusan. Ingat, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Jangan hanya kita asyik mencari kesalahan orang lain. Kesalahan kita, kita diamkan. Hari ini di Perlis, track legend sepanjang hari. Selamat petang untuk Yan. Terima kasih. Tia Akila di Sibu. Terima kasih. Saya 09 di studio.

momentan Carol Anua, momentan Jasma, Nani, Siti Rahma, John J, HM No, Samiha Kasim, Rosmina Hayati, Rohayati, Carol Norma, Mazlan, YY, Mama Amri, Panga Jaffa, Ramlah, eh? Mariam, Siti Fatima, Lee the Cop, Lia Sara, Fatih Fatira, Adi Putra, Selamat Tang, Yani Rahman, okay, besok ada lagi. Besok ada lagi. 102.9 Perlis FM, serasi denganku. Perlis FM, dengarlah Tuan dan Puan. Wati, Rick. Aku penghibur, akulah teman. Cuaca di Sibu dari pagi sampai ke saat ini panas, kata Tia Akila. Hilang gelisah. Abang Agrofarm, terima kasih. DJ Aziz Mas Mona kata pinjam vocal set. Mana boleh pinjam-pinjam? AI pun tak ada suara ni tau. Kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ni pada pukul 7.30 minit malam. Dan waktu solat fardu isyak 8.44 minit malam. Itu waktu-waktu penting kita untuk hari ini. 1MCIS. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya percaya ramai yang dalam kenderaan balik dari tempat kerja, waspada selalu. Track licin, track licin.

Okey, Pawan Ha, ya. Pawan Ha. Search. Saudara, hari yang paling sia-sia dalam hidup, ya. Hari yang paling sia-sia dalam hidup adalah hari kita... hari ketika kita tidak ketawa, ya. Alhamdulillah. Nur Rizah. Waalaikumsalam, Nur Rizah. Selamat datang juga untuk Nur Rizah. Hijau Bumi Tuhan. SBDC 102.9 MHz. Rizah FM serasi denganku.

Radio Jan. Air Mata SPDC di 102.9 MHz. Saudara, jika anda melihat bulan, kita akan melihat keindahan Tuhan. Kalau kita melihat matahari, kita akan melihat kekuatan Tuhan. Jika kita melihat cermin, kita akan melihat ciptaan Tuhan yang terbaik. Maka percayalah, ya. Maka percayalah. Lama 18 minit petang.

kalau cuaca macam ni kan, kalau cuaca macam ni, hidangan petang pisang goreng itu biasa. Kalau kena cucuk cempedak kan, oh, tak boleh buat bincang panas-panas. Saudara, sebenarnya sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan Festival Rakyat 3.0 tahun 2026 yang akan berlangsung pada 22 hari bulan Mei hingga 24 hari bulan Mei. Pada hari Jumaat hingga Ahad bermula seawal jam 7 pagi bertempat di dataran Lok 9 Kuala Perlis. Ya. Pelbagai acara telah disediakan. Antaranya, malam Citra Warna Kuala Perlis, pertunjukan Wow Gergasi dan Wow Berlampu. Wow. Pertunjukan kereta berhias seni suara burung Perlis International Open Fight Night. Ini misi Muay Thai ni, gusti lengan, tarik tali, sepak raga ratus dan juga pertandingan mewarna. Bawalah keluarga anda dan saudara mara serta sahabat anda untuk menikmati suasana penuh meriah, warna-warni dan semangat rakyat dalam festival terbesar yang menghimpunkan hiburan, budaya, tradisi, komuniti di negeri Perlis. Berdasarkan kisah sebenar pencipta lagu ini, saudara Sa'ari Amri, disampaikan oleh Ella, dengarkan Sembilu 102.9.

Sembilu ya. Nyanyian Ella. Oh, Zainal berada di luar negara. Luar negara. Duk Danok apa? Sembilu berdasarkan kisah benar yang berlaku kepada pencipta lagu ini. Sari Amri ya. Hayati. Waalaikumsalam Yati. Kata Yati selamat petang semua dan selamat berkonti. Terima kasih. Makluman untuk saudara yang ingin berurusan di UTC ya, iaitu Pusat Transformasi Bandar ya. Jadi harap maklum kepada anda pada 26, 27 dan juga 28 hari bulan Mei. 26 hari bulan Mei UTC akan beroperasi separuh hari dari pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari ya. 8 pagi hingga 1 tengah hari. Dan pada 27 serta 28 hari bulan, hari Rabu dan Khamis, UTC ditutup ya. Pada Hari Raya Adil Adha. Rina Patricia juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang untuk anda semua. Bersama dengan lagu-lagu hiburan petang Irama Melodi Senja. Di 102.9 MHz Perdis FM serasi dengan ku Layan 6.26 minit petang. Selamat petang dan selamat beristirahat untuk anda.

sedikit demi sedikit aku lebur ya penyeksaanku sembahan lagu daripada Dato' Jamal Abdillah ya. Orang pesan ya, orang tua pesan waktu-waktu macam ni janganlah tidur. Nanti dia merepek macam-macam tau ya. Kalau balik kerja letih terlap sekejap tak apa. 6.30 minit petang di 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Terus layan frekuensi ini.

kali rosak mimpi yang tak sudah ya. Sudah dah. Wawai tanya apa makna sebuah impian ya. Singa Flow kata impian tak apa free. Percuma, impian percuma. Kejayaan tu mahal ya.

pikiran dan secubit tenaga. Zahimin Saleh, selamat petang. Lavender Girl, waalaikumsalam warahmatullahi. Mangrove tua murah ya. Dia tidak ada dalam perlis. Dia berada di luar kawasan. Muin Kamal ya, Muin ya. Waalaikumsalam Muin. Muin dari Kuantan, Pahang. Selamat petang di Kuantan. Kuantan okey ke hari ini? Perlis sepanjang hari, trek kering, trek licin. Rosmina, waalaikumsalam Rosmina. Nasrini juga G, cinta kayangan. Cinta kayangan kata sayu je, lagu macam cuaca di luar. Saya tak ada apa nak komen. Kadang-kadang kan kita siar lagu yang agak laju sikit. Lagu-lagu slow lah, sentimental sikit. Bila kita siar lagu sentimental macam ni lah saya kena kan. Sayu je lagu macam cuaca di luar. Kak Yong, waalaikumsalam Kak Yong. Muin Kamal kata cuaca di Kuantan cerah ya. Zaman sekarang online, bijak cari peluang, insyaAllah ada jalan. Di mana ada jalan, di situ ada kejayaan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dan di situ ada kejayaan. 102.9 Mega, siapa nak tolong saya? Tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong.

siapa nak tolong saya sila. Jangan lupa ya saudara, 22 hari bulan Mei hingga 24 hari bulan Mei sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita memeriahkan Festival Rakyat 3.0 hari Jumaat hingga hari Ahad bermula jam 7 pagi di dataran Lot 9, Lot 9 ya, Kuala Perlis, di pelbagai acara menarik menanti para pengunjung. Antaranya Malam Citra Warna Kuala Perlis, pertunjukan Wow Gegasi dan Wow Berlampu, pertunjukan Kereta Berhias, Seni Suara Burung, Perlis International Open, Fight Night, Gusti Lengan, Tarik Tali, Separaga Ratus, dan pertandingan mewarna. Jadi bawalah keluarga, saudara mara dan sahabat anda untuk menikmati suasana penuh.

meriah, warna-warni dan semangat rakyat dalam festival terbesar yang menghimpunkan hiburan, budaya, tradisi dan komuniti di negeri Perlis. Masih di 102.9 MHz Perlis FM, terus menemani anda. Ada yang tanya, tolong apa tu? Tolong Meg ganti saya jadi juruhebah, bolehkah? Dah 41 minit petang.

Canada. Symphony Classico. Mesdames, qu'est-ce que tu as cassé? Di 102.9 MHz sekali lagi saudara saya maklumkan kepada anda waktu penting kita untuk malam ini waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.30 minit malam dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.44 minit malam 6.45 maksudnya dah sampai rumah ni. Tapi yang kalau balik dari Kangak ke Alustak, Kangak ke Jitra tak sampai lagi rasanya. Keadaan jalan yang licin, waspada selalu ya. Hati-hati.

Oke, okay, kumpulan Gama dengan Bahang Asmara. Lagu-lagu hiburan petang di Irama Melodi Senja. Hari Rabu 20 hari bulan Mei 2026, 102.9 MHz. Perlis FM, Wadi Syam. Selamat petang, Wadi Syam ya. 10 minit lagi ke pukul 7 malam. Yang cantik. Selalunya kalau yang cantik ini dia mesti ayu tau ya.

kurniaan Tuhan ni semuanya cantik ya. Cinta kayangan, semoga dipermudahkan segala urusan untuk semuanya ya. Cici kata assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Changlun okey ke petang ni. Timur, waalaikumsalam Timur. Selamat petang buat semua dan juga untuk DJ Bertegas. Terima kasih banyak-banyak ya. Saudara, bila dengar lagu ni secara langsung, secara otomatik akan membuatkan kita mengimbau kenangan-kenangan lama. Kenangan-kenangan dulu. Selamat beristirahat. Selamat bersantai bersama dengan 102.9 MHz. YY, tiba-tiba alamak, kenapa YY?

Tigan Russell. Ya secara otomatik kan, dia bawa kita mengimbau zaman-zaman remaja kita bila dengar lagu ni tau ya. Wawai kata menggamit kenangan. Oh ya, yeah. Kenangan yang sudah pastinya tidak boleh dijual beli, kan Wawai? Dan tak akan mungkin kita dapat kembali ke zaman tersebut untuk menikmati kenangan-kenangan lama kita. Jom kita layan ZZ Zenazin di 102.9 MHz.

Oke, Zenazin, kasihku pertahankan. Rose back bandel, Amboy Rose, jangan macam-macam. Cek dad, okay, cek dad. Haji Shah, hujan no, duduk dalam selimut lagi ni, aduhai. Hujan sekarang, macam mereka yang tinggal di kawasan pendalaman. Hujan masa saya usia remaja, sekolah rendah. Dia punya sejuk tu lain macam tau ya. Sejuk dia lain macam. Puteri Wan Azlina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam senja, bukan hampir senja, memang dah senja. 9.74 minit malam dah ya. Tak layan kat DT, layan kat radio je. Oh, terima kasih. Di 102.9 MHz Perlis FM. Rosna, selamat petang Rosna. Rosna, dari Kelang hadir. Cedek, terima kasih Cedek. Dekat Kelang tak ada hujan. Panas, jiwa kacau ni. Ai, kenapa tiba-tiba jiwa kacau? Kerana hujan datang Perlis ya. Okay, cinta kaingan, saya layan radio dengan Titi sambil buat kacau. Okay. Di 102.9 MHz.

love story. Andy Williams. Hujan-hujan ni kan. Jangan cuba main sandiwara tau ya. Hujan-hujan cuaca yang macam ni, jangan cuba-cuba main sandiwara ya. 102.9.

Anda bagailah kan. Walaupun dia sakit hati, dia terima lagi kalau anda bagaimana ya. Kalau dah sakit hati, nak tengok pun tak mau, kata YY kan. Betul kan, bila dah sakit hati nak tengok pun tak mau. Tengok kan, dia melirik, kita dah tengok lain macam ya. Itu sakit hati lah tu. Saudara, ada 6 doktor terbaik di dunia. 6 doktor terbaik di dunia. Betul ataupun tak betul ya? 6 doktor terbaik di dunia adalah matahari, istirahat, olahraga, pola makan, rasa percaya pada diri dan juga sahabat. Samad. Waalaikumsalam Samad. Ya, tiga tu dia tak mau ambil tahu dah life orang tu bila dah sakit hati kan.

magandang batang, Rory Marantika. Riders, hi. Saya DJ anda. Boleh jadi DJ ni, tapi kena dengar suara dulu lah kan. Kak Soleha dari Kedah. Terima kasih Kak Soleha. Langit petang membawa saudara menghampiri ke pukul 7:17 malam. Masih lagi berteman ke frekuensi 102.9 MHz. Dan saya percaya yang tengah bersiap-siap ya, nak ke surau ataupun nak ke masjid yang berdekatan, saya buat korban ke tahun ni? Buat, alhamdulillah. Semoga dipermudahkan segala ibadah korban anda ya. Waktu penting kita malam ni, waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7.30 minit malam, dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.44 minit malam.

Tinggallah kasih, tinggallah sayang. Ku mohon diri, ku mohon diri nak bawa pergi ke mana pun, ke? 102.9 MHz saudara, selepas azan maghrib bagi seluruh negeri Perlis, sebentar lagi akan terus disiarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di 102.9 MHz.

77, 50 minit malam. Kepada muka kasih. Di 102.9 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Di 102.9, waktu-waktu kita untuk menuju ke solat isyak nanti ya. Dan maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.44 minit malam. 10 minit lagi ke pukul 8 malam. Perlis FM, serasi denganku.

Atin ko menyerit namun tiada suara. Selamat malam. Selamat malam. Saya masih lagi bersama dengan anda sampai 12.30 malam. Syed Farid dan juga Sahar, rakan penelon jurutera saya.

citra warna Kuala Perlis pertunjukkan wow gergasi dan wow berlampu. Wow. Pertunjukkan kereta berhias seni suara burung Perlis International Open Fight Night. Gusti lengan tarik tali sepak raga ratus pertandingan mewarna. Dan jangan lupa saudara bawalah keluarga, saudara mara dan sahabat handai untuk menikmati suasana penuh meriah. Warna-warni dan semangat rakyat dalam festival terbesar yang menghimpunkan hiburan, budaya, tradisi dan komuniti di negeri Perlis. Ya, pada 22 Mei hingga 24 hari bulan Mei, Jumaat dan juga sampai hari Ahad. Hamidah, waalaikumsalam Hamidah. Terima kasih Ismail Rashid. Selamat malam juga untuk Ismail Rashid. Habibah Junus, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang Bintang Perlis hadir. Dekat je kan? 8.4 minit malam. Masih lagi di 102.9 MHz Perlis FM. Serasi denganku. Layan. Kembali terjalin.

Okay, bersama dengan kumpulan Slam, kembali terjalin. Bersama dengan Dayang Nur Faiza. Jom sama-sama kita layan seandainya masih ada cinta di 102.9 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Sambil-sambil layan 102.9 MHz.

Dayang Nur Faizah, seandainya masih ada cinta, bagilah sikit ya. Saudara, tak salah kalau kita mengenangkan cerita-cerita lama. Tak salah kalau kita mengingatkan peristiwa-peristiwa lama. Peristiwa-peristiwa lalu ya. Tapi janganlah sampai mengganggu kehidupan kita seharian. Kenangan terindah, kenangan-kenangan yang indah, simpan baik-baik dalam hati. Samson di 102.9.

Ke nanti kau pulang Iramli. Ada yang keluar pagi balik petang cari rezeki kan. Ada yang keluar pagi balik malam cari rezeki. Ada yang keluar pagi tak balik langsung. Ini masalah. Kak Julia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepih Razak, waalaikumsalam Sepih Razak. Gaji kecil, okey. Cik singgah Penang, heavy rain. Kabarnya di Penang hujan lebat ya, hujan lebat ya. Syarifah sehat, alhamdulillah. Masih lagi dapat bersuara, masih lagi dapat berkata-kata ya. Setakat sekarang ni, alhamdulillah, masih lagi dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.44 minit malam.

bersama dengan kumpulan Mega ya. Sekuntum bunga sakura di Gurun Sahara yang ada kat sini bukan sakura, dia seroja. Non, selamat malam Non. Di Arau ini comel pun dah. Selamat malam juga ya.

Saudara, 9 malam nanti 8 minit dari sekarang kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam dan selepas itu kita kembali bersama di 102.9 MHz.

Okey, saudara, 8:56 malam. Selepas lagi ini terus kita ke Kuala Lumpur, berita pukul 9 malam. Kita akan jumpa kembali selepas hari ini dalam sejarah. Gurisan terakhir, Fredo di 102.9 MHz. Perlis FM serasi denganku.

0: diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara, sekaligus membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh kepada usaha untuk menangani cabaran ekonomi susulan krisis di Asia Barat serta memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
1: Dato' Fahmi Fadil. Kesemua 50 kapal Global Sumo Flotilla GSF 2.0 telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa kira-kira 80% 80 batu nautika dari pantai Gaza. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan mendedahkan kapal Sirius telah diserang menggunakan meriam air bertekanan tinggi serta dirempuh secara agresif oleh kapal tentera haram berkenaan.
2: Kesemua aktivis merangkumi doktor, pengamal media, kapten, kru kapal dan pembela hak asasi manusia disahkan dicolek dari kapal masing-masing di bawah ancaman senjata sebelum pemindahan paksa ke kapal perang rejim yang dipercayai dibawa ke Pelabuhan Ashdod pada 19 Mei 2026.
1: Insiden itu turut melibatkan 18 kapal yang membawa 29 rakyat Malaysia termasuk kejadian 4 aktivis negara yang dilaporkan ditahan semalam. Kadar kebuli pasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan Kolej Profesional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
1: Dato' Rubiah berkata demikian pada majlis convocation perdana institusi pendidikan MARA di Ibu Negara. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
4: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
1: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeran Rasmi Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400 ribu kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Dato' Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan

lebih awal yang akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkekuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara Regu Berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya 2 pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergucampuran profesional negara Goh Soon Huat dan Sharon Jamie Lai tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: agnya.
1: Siapa nak tumpang? Boleh.
0: Lagu untukmu, tolong terbisiki. Lejenak laru.
1: Okay, hello, hi, assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam Perlis. Selamat malam Malaysia. Selamat malam kawan-kawan. Jumpa lagi kita ya.
0: Buka radio.
1: Saya masih lagi menemani anda untuk jam yang keempat hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Pertemankan frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku, layan. Dan saya ditemani oleh rakan penelon jurutera yang bertugas, Syed Farid dan juga Saha. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda. Budak kacamata dari Kemaman. Saya anak Perlis tapi di Kemaman ya. Tian Win, jemput datang Wat Kubang 3 nah. Oh, 23. Amboi. Aloso. 9.15 minit malam. Harap-harap semua kawan-kawan kita sihat, sejahtera eh? Dan dipermudahkan segala urusan. Ingat selalu, kalau kita mudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Yang sedang memandu, terima kasih kerana mengizinkan 102.9 MHz menemani anda sepanjang perjalanan dan berlega-lega di dalam kenderaan anda.

Oh, ni lama menghilang eh. Tempahan banyak ke? Tempahan banyak ke? Ada yang baru balik dari surau dan juga masjid yang berdekatan. Eh, saya nak tanya ya. Dah download RTM Click. Nanti nak tengok Piala Dunia. Kerana RTM diberikan hak penyiaran Piala Dunia 2026. Anda boleh tengok di mana saja menerusi telefon bimbit anda. Okey, pergi ke Play Store, download RTM Click. Anda boleh menonton siaran TV di situ dan juga mendengar 32 stesen RTM. Dan pastinya Perlis FM menjadi pilihan anda. Tak ada siapa yang resah ya. Tak ada siapa yang gelisah. Harap-harap begitulah.

888 Legacy. Waalaikumsalam. Saya sehat. Alhamdulillah. Masih lagi dapat berkata-kata. Masih lagi dapat bersuara.

Ok. Nafasaran kota. Romli Hashim. Tiba-tiba bro. Dia panggil bro. Tentu ada makna ni. Bukan saja-saja bila dia panggil bro tu. Faizin, dia menurut Faizin. Selamat malam juga. Ibrahim dari Pasir Mas, Kelantan. Rosita Rahman, selamat malam juga ya. Di 102.9 9.23 minit malam. Bermakna sudah 21 jam ya, sudah 21 jam 23 minit kita berada di hari ini. Dan saudara, kalau ada kelapangan ya, marilah sama-sama kita memeriahkan Festival Rakyat 3.0 2026 ya. Festival Rakyat 3.0 2026 sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis pada 22 hingga 24 hari bulan Mei 2026 bertempat di dataran Lok 9 ya, Lok 9, Lok 9 Kuala Perlis. Bermula seawal 7 pagi ya, dari hari Jumaat hingga hari Ahad ya. Banyak acara-acara akan disajikan untuk anda, antaranya Malam Citra Warna Kuala Perlis, pertunjukan Wow Gergasi dan Wow Berlampu, pertunjukan kereta berhias, seni suara burung, Perlis International Open Fight Night, gusti lengan, tarik tali, sepak raga ratus, pertandingan mewarna. Ramai-ramai kita di sana ya. Bawalah keluarga, saudara mara, sahabat handai untuk menikmati suasana penuh meriah, warna-warni dan semangat rakyat dalam festival terbesar yang menghimpunkan hiburan, budaya, tradisi dan komuniti di negeri Perlis. 102.9 MHz. Sabarlah sayang. Ryan, please, kami dengar dari radio. Amboi. Sabarlah ya.

sabarlah sayang ya, ramlah ram buat Tuan Syahril Kaman ya. Tahniah ya, tahniah. Kerana dah menjadi daddy sekarang ya. Dah menjadi daddy sekarang, tahniahlah ya. Tak perlu kita tanya perasaan. Bila dah jadi daddy, semua orang lelaki merasainya ya. Anak baru lahir 7 hari. Oh, omah itu. Fendi Harun, selamat malam. Ibrahim, bila kah Perlis FM nak join sama Kelantan FM? Selalu join, saya selalu dengan kawan-kawan di Kelantan FM, Port De, ya. Ramai, Suhaila itu kawan-kawan saya semua. Oh, kenangan 3 pagi mengasuh. Oh, hampir 9.30 minit malam di 102.9 MHz. Kita bersama dengan MAY, Gadis Bertudung Putih, di 102.9 MHz. Okey, Wani, okey. Akmal, Akmal, waalaikumsalam.

sekali seperti orang putih. Takkan sekarang ni saya duduk balik kerja tengah malam, tak pernah jumpa lagi lah gadis bertudung putih tau ya. Maria Marini, tak sat nak kata DJ bisu ke? Saya boleh bahasa isyarat tau ya. Jangan main-main. Jom kita layan Nadira Suhaimi, Sayang Orang Sama, ya. Sayang Orang Yang Sama, Luna Maya.

Tengah confused ya, tengah confused ni. Sayang orang yang sama ya. Oh, Kak I kata ulang. Bila kita nak ride Cameron Highland. Alright, pergi beli ubi yang warna purple, lepas tu balik lah. Di 102.9 MHz, saya nampak rakan saya melintas, Sazali melintas. 9.38 minit malam. Kalau sayang orang yang sama, dia menimbulkan seribu beribu tanda tanya. Mesti ada sesuatu ya. Chamel.

Okey, beribu tanda tanya Syamel. Saya nak tanya ni, ayah balik kampung ke? Cinta Kayangan kata jangan ditanya manusia hidup untuk apa, kerana manusia lahir dengan 1,000 tanda tanya. Iyakah? Okay, sekejap je kan, 9.42 minit malam. Cuti nanti kan, banyak hari ada yang ambil kesempatan untuk nak balik ke kampung halaman masing-masing. Kawan-kawan dalam ni ada yang buat korban tak? Buat, alhamdulillah. Jangan nak balik, perjalanan yang jauh ya, memandu ya. Pastikan kenderaan anda siap diselenggarakan dan selamat untuk perjalanan yang jauh ya. Yang sedang bertugas malam ni, selamat menjalankan tugas. Di kedai-kedai makan, saya tahu, terima kasih. Buka Perlis FM. Unit-unit peronda MPV, terima kasih. Di stesen-stesen minyak, terima kasih. Pemandu-pemandu Grab juga, terima kasih. Luna Maya kata standby kerja hospital. Saya pun tak cuti.

OK, Deep Purple, How is Time? How is Time? Kakam, Waalaikumsalam Kakam. Kakam kata selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih Kakam. Ismail Azam, Amboi. Oh, Abah Joe, dia kata lagu favorite tu. OK, kalau ada lagu favorite, semoga terhibur ya. Semoga terhibur. 10 minit lagi ke pukul 10 malam. Lagu-lagu hiburan malam santai-santai di 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tidur awal ya.

Nana adalah dalam mimpi-mimpiku ya. Tadi ada mimpi online. Bentara guru yang timbul ya. Okey. Dato' Sri Siti Purnama Merindu 102.9.

Okey, di Kala Asmara lepaskan layarnya. Haris Ariwatan ya. Wawa Iskandar, rakan saya. Rakan lama dulu. Dari dulu sampailah lah. Dia kata dunia ada datang mampi. Walaupun dia tak jadi stewardess. Walaupun cita-cita dia nak jadi stewardess, mungkin tak cukup inci kot. Saya pun ada soal lagi kawan. Dia pun teringin nak jadi stewardess. Tapi nak buat macam mana, mak dia tak bagi. Salmiah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti yang roger-roger lah. Roger-roger lah. Betul lah, tak dapat jadi stewardess pun kan. Mata dunia ada hantar bampi. Aku pun terbang kot dekat ni ya. Nur Azilah, soalan untuk Nur Azilah hadir dari Kampung Gajah Perak. Kalau Perak ada kampung Kubang Kampung Gajah ya. Ada Batu Gajah, Kampung Gajah. Di Perlis pun ada Kubang Elephant. Yeah. Di Perlis ada Kubang Elephant. InsyaAllah, kalau ada rezeki. Yeah.

Saya pernah layan lagu ni. Serindu ini padamu. Di 102.9 MHz. Pulse FM. Selasih denganku.

ini tak pernah pergi dariku ya. Serindu ini padamu membawa anda ke pukul 10.17 minit malam. Masa lagi di 102.9 MHz. Everything I do it for you.

everything I do, I do it for you, yeah? Brian Adam. Kau yang tak mengerti.

kau yang tak mengerti. Kumpulan Tejai. Cakap biar terang, jangan belit-belit. Baru senang faham, baru senang untuk dimengertikannya.

Berdiri Bulu Romaku ya. Adnan Hassan luncur, you luncur nak ke mana Adnan? Jangan jangan silap luncur ya, jangan silap luncur ya. Sepuluh 31 minit malam, 11 malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur sekali lagi untuk kita ikuti berita nasional, dan selepas itu kita akan kembali bersama di 102.9 MHz untuk kita ikuti irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi Belayan Jiwa.

Sekiranya aku tahu kumpulan dari Pulau Mutiara Pulau Pinang, ya. Kumpulan Alicats. Penyanyi yang mempunyai peminat yang cukup ramai di negara China. Shilamzai, fasih berbahasa Mandarin. Jom kita layan manusia.

memang suka dan memang tak boleh ya, untuk kita nak memuaskan hati semua orang yang berada di sekeliling kita ya. Itulah kehidupan, itulah namanya manusia. Tapi jangan sesekali kita mengajak orang lain untuk membenci seseorang. This is DJ Kuna on the mix. Kita panas sikit, panas sikit, kasih panas sikit, panas sikit. Hujan-hujan ni kan. Di Perlis hari ni matahari tak bersinar.

selesai satu bab ya. Satu bab dah selesai. Bab yang seterusnya, jom kita layan di dalam sepi itu. Dato' Sudirman Haji Arsyad. 10.42 minit malam.

Dalam sepi itu ya, Dato' Sudirman Hajar Syad telah pun membawa anda ke pukul 10, menghampiri 10.47 minit malam. Siapa yang datang mengganggu anda malam ini?

kau datang lagi di dalam fikiranku. Ini dah dikira sebagai penderaan mental kerana jiwa boleh jadi kacau. 10 minit lagi, 11 malam.

Donald Donku, Roger Pemerintah. Menghampiri ke pukul 11.15 minit malam, masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa. Harapan saya semoga anda akan tiba dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Selama setengah jam, jom kita layan belayan jiwa.

President Dion, I love you. Mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun. Dan jangan lupa, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok pada waktu yang sama. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda ya.

ya. Okey, saudara-saudara, seperti biasa, sebelum berpisah di udara malam ini, lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam. Selamat beristirahat. Besok nak kena bangun awal. Ya? Semoga anda terus percaya. Semoga anda terus bersinar. Lihatlah bintang-bintang di angkasa. Selamat malam untuk anda.

saudara pendengar yang budiman. Tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penelon jurutera yang bertugas menemani saya. Saya Farid dan juga Saha. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi. Pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan saya akan kembali menemani anda. Waktu yang sama 6 petang hingga 12 tengah malam.

Sebelum berpisah di udara, saya doakan agar Anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar Anda dilapangkan dada. Saya doakan agar Anda dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar Anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Kalau ada kesilapan tutur kata yang tak disengajakan, saya minta maaf banyak-banyak ya. Kalau ada yang kutuk-kutuk saya pun tak ada masalah, saya maafkan anda. Kawan-kawan, jaga diri ya, jaga diri.

Dan seperti biasa, anda tentu ingat ya kata-kata akhir saya. Ingat, saudara, sabar itu cantik untuk hati ya. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillah Rabbil Alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: dan lagu Adila Isnin hingga Khamis 5.30 petang eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami. Ketika mengejutkan beliau, suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: dia dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan.
1: Kehilangan seorang budak di kampung aku ini menjadi tanda tanya. Sudah hampir 6 jam dia hilang. Dari petang menuju senja, senja pula menuju ke malam. Apabila emaknya sedar budak ini hilang, dia terus beritahu kepada ketua kampung. Terus buat hebahan. Sekejap saja, orang kampung sudah berhimpun di rumahnya. Tak kira lelaki atau perempuan, seingat aku dalam 15 orang kesemuanya. Aku dan orang kampung diberi sedikit taklimat tentang apa yang berlaku. Selepas bacaan doa oleh Lebai Wan, setiap kumpulan mula bergerak. Ada sebahagian cari di kawasan paya, bukit dan hutan, manakala sebahagian lagi cari di kawasan pokok getah. Kami hanya bertemankan lampu suluh bagi menerangi kegelapan malam. Kemudiannya, terdengarlah orang memanggil-manggil nama budak itu. Panggilan itu datang dari semua arah. Den! Den! Den! Begitulah keadaannya, agak riuh dengan panggilan itu. Lama, lama panggilan itu dibuat. Dalam setengah jam, tak putus-putus. Tetapi budak itu tetap tidak menyahut setiap panggilan tersebut. Seperti yang dijanjikan, apa juga hasil yang didapati, jumpa ke tak jumpa ke, aku dengan orang kampung akan berkumpul semula di rumah ketua kampung bagi melepaskan penat dan bagi pencarian yang seterusnya. Sementara itu, ada beberapa orang perempuan dipanggil oleh makmah untuk masuk ke dalam rumah ketua kampung. Dia adalah isteri kepada ketua kampung. Mereka akan memasak makanan untuk dijamukan kepada orang kampung yang mungkin kelaparan dan haus dahaga selepas seharian penat mencari. Tetapi masing-masing hampa kerana pencarian tidak menghasilkan apa-apa. Manalah dia api ini? Mana dia hilang ni? Siapalah punya kerja? Nak melawak kot. Lama dah tak melawak. Sambung ketua kampung dengan penuh tegas. Malam itu, dia nampak serius dan garang. Aku tahu, dia serius dan garang bukan dengan orang kampung, tetapi dengan benda itu. Mungkin benda itulah yang sembunyikan Din. Dia nak melawak kasar dengan orang kampung kot. Sebenarnya dulu dah terjadi 2-3 kali. Kali ini terjadi lagi. Sakan, cari tak jumpa, panggil tak menyahut. Sampai semua naik letih dan naik hairan.

Sebagai habuan kepada letih itu, keluarlah Mak Mah dengan beberapa orang perempuan membawa minuman dan sedikit juadah. Ia masih panas dan nampak asapnya. Bihun goreng dengan teh o. Selepas bihun dicedok ke dalam pinggan dan air teh o dituang ke dalam cawan, kami pun menjamu selera. Selepas makan, kami mendapat arahan daripada ketua kampung untuk meneruskan pencarian. Tetapi kali ini, kami bertukar kawasan pula. Aku di kawasan bukit. Kawasan ini merupakan kawasan yang lebih mencabar. Ia mencabar kerana sebahagiannya adalah hutan dan sebahagian lagi adalah kebun tua kepunyaan Tok Mah. Tanahnya tanah merah. Lepas-lepas hujan begitu, tanahnya menjadi licin. Silap-silap hari bulan boleh tergelincir akibat tersilap langkah atau tersandung akar getah yang bersirat-sirat itu. Ditambah lagi dengan kawasan itu merupakan kawasan bahaya. Binatang berbisa pun banyak seperti ular, lipan, kalajengking dan sebagainya. Setelah hampir sejam mencari, masa pun dah dekat 10 malam. Din tak kunjung jelma. Masing-masing dah naik buntu. Dan kami berhimpun sekali lagi di halaman rumah ketua kampung. Kali ini ketua kampung merancang dan bersepakat untuk berusaha buat kali yang penghabisan setelah pencarian gagal mendapat hasilnya. Kalau gagal juga, esok kena buat laporan di balai polis. Aku tahu, apakah usaha yang penghabisan itu? Usaha itu adalah usaha seperti kejadian-kejadian yang pernah berlaku beberapa tahun dahulu. Haji Mahat mula terbayang di hadapan mataku. Dialah yang akan dipanggil untuk mengembalikan Din ke sisi kerana Din hilang tanpa jejak. Ketua kampung mengarahkan Pak Lang Man untuk menjemput Haji Mahat kemari. Dalam 40 minit selepas ini, dia akan berada bersama-sama kami, InsyaAllah. Untuk ke rumahnya dalam 15 minit perjalanan. Sementara Haji Mahat tiba, ketua kampung bersoal jawab dengan Mak Din yang aku panggil Mak Ngatum. Kami begitu tak sabar nak dengar kisahnya. Begini kisahnya. Masing-masing menadah telinga, menajamkan pandangan. Punyalah duk tunggu, apakah kisahnya? Baik, petang itu dalam pukul 5, suasana sekeliling agak gelap, menandakan hari nak hujan. Mak Ngah sedang memasak untuk makan malam. Dia teringat, kain masih dipenyidai. Jika kain tidak diangkat, sudah tentu basah ditimpa hujan. Dia sendiri tak boleh mengangkatnya kerana sedang menggoreng lauk. Takut lauk itu pula hangit di dalam kuali. Pada masa itu, dia terlihat Din di halaman rumah. Dia dengan kawan-kawannya sedang bermain. Din ni anak ketiga Mak Ngah, berusia 9 tahun. Dia minta tolong Din untuk angkatkan pakaian itu. Banyak kali dia memanggil nama Din. Din menyahut panggilannya. Tetapi apa yang diminta oleh Mak Ngah, Din tak lakukan. Mak Ngah naik berang hasil perbuatan Din itu.

sahaja lauk yang sedang digorengnya itu masak, dia keluar untuk mengangkat kain kerana hujan sudah mula turun. Apabila semua pakaian itu selesai diangkat, dia terus mematahkan sebatang ranting. Tujuannya nak merembas Din yang degil tu. Amboi, katanya. Apabila dah main, apa yang disuruh tak nak buat. Letter Mak Ngah sambil terus mengejar Din, tetapi tak dapatlah pula. Oleh kerana Mak Ngah tak terkejar, Mak Ngah tinggalkan Din di tepi bukit itu. Dan Ti Hang balik sagi siap Hang. Aku suruh bapa Hang rembai Hang. Badan muka ketegak sampai tak tahu dah habar. Rungut Mak Ngah sambil berjalan pulang ke rumahnya. Hari semakin petang. Petang menuju senja. Mak Ngah dah mula gelisah. Kelibat Din tak nampak-nampak. Sedangkan anak-anak Mak Ngah yang lain sudah berada di dalam rumah. Mak Ngah telah beritahu Pak Ngah. Pak Ngah sudah mula risau. Kampung ni jangan main-main. Dah banyak kes macam ni. Pak Ngah mula mencari serata tempat, tetapi masih tidak jumpa. Apabila hari semakin lewat, Pak Ngah meminta Mak Ngah beritahu ketua kampung. Sedangkan Pak Ngah meneruskan pencarian. Setidak-tidaknya ketua kampung akan meminta orang kampung menolong Pak Ngah dan Mak Ngah mencari Din seperti apa yang sedang berlaku sekarang ini. Sekarang ini pencarian bertemu jalan buntu. Jalan terakhir hanya terletak kepada pengamal perubatan tradisional, iaitu Haji Mahat. Ya, Pak Lam sudah menjemputnya. Satgi sampailah tu. Masing-masing tak sabar menanti ketibaan Haji Mahat. Kita nak ajar sikit makhluk tu. Nak melawak sangat konon. Tak lama selepas itu Haji Mahat tiba bersama-sama Pak Lam. Haji Mahat dalam 60-an usianya, bertubuh tegap dan sasa, bermisai lebat dan melentik misainya. Wajahnya serius, seakan-akan bengis. Tak payah ceritalah, Haji Mahat sudah tahu musibah yang menimpa. Dia terus melutut di tanah sambil membaca sesuatu. Kami memerhati situasi itu dengan rasa seram. Meremang bulu roma tak terkira. Tiba-tiba, angin bertiup lembut. Terasa sejuk menyentuh tubuh. Agaknya itu petanda awal yang makhluk itu marah dengan Haji Mahat. Tetapi Haji Mahat cuba pertahankan. Kali ini lebih kuat bacaan mantranya. Kelihatan jari telunjuk Haji Mahat mengguris-guris permukaan tanah seperti melukis gambar raja. Kami sebenarnya tak faham. Cuma Haji Mahat sahaja yang tahu apa yang terselindung di sebalik lukisan itu. Itulah arah dia. Pi cari. Ada tu, duduk tengah baring. Suara Haji Mahat sambil telunjuk menunding ke arah rumah Tok Jang Esa. Kami beramai-ramai terus berlari ke arah yang dinyatakan itu. Hanya sekejap, dalam 5 minit pun tak sampai, ada seorang bersuara. Ni dia, ni dia. Ni duduk tengah tidur atas pangking bawah rumah Tok dia ni. Baik punya tidur. Kami semua serbu ke bawah rumah Tok Jang Esa. Pak Ngah gerakkan Din dengan menggoncang-goncang tubuhnya. Din. Din bangun dengan terpinga-pinga. Wajah Din pucat lesi. Apa cerita Din? Hampir mana? Tanya ketua kampung. Kami memberi masa untuk Din bertenang. Tak lama selepas itu, dia mula bercerita. Katanya, selepas emaknya mengejar dia dengan ranting, dia berlari ke arah bukit. Di lereng bukit, dia terjumpa seseorang. Orang itu mengajak Din untuk selamatkan diri. Din pun mengikutnya. Menurut orang itu, Din akan selamat selagi berada bersama-sama dengannya. Din telah masuk ke dalam rumahnya yang indah, lagi bercahaya. Din diminta duduk dengan tenang dan melupakan kejadian yang berlaku. Tidak lama selepas itu, Din dihidangkan dengan makanan dan minuman. Din menjamah juadah itu kerana dia sangat lapar. Selepas itu, Din dibawa bersiar-siar. Kata Din, dia boleh bergerak dengan pantas dari satu tempat ke satu tempat seolah-olah boleh terbang. Sangat seronok katanya, sehingga dilupa kepada ayah dan emaknya. Semasa dimasuk semula ke rumah itu, semasa itulah dia mendengar orang ramai memanggil namanya. Dia nak menyahut panggilan tersebut, tetapi lidahnya kelu, tak ada suara. Dia nampak orang ramai lalu lalang di hadapannya, tetapi dia tidak berupaya menyapa mereka. Akhirnya, dia dihantar ke bawah rumah datuknya setelah dia disembunyikan begitu lama. Din tertidur di situ sehingga dia digerakkan.
Apa yang pelik dan menjadi tanda tanya, kawasan itu telah dicari sebelum ini, tetapi tidak pula ditemui Din. Din telah disorok hantu, jelas ketua kampung. Dia dapat dikembalikan dengan pertolongan Haji Mahat. Terima kasih tidak terhingga kepada Haji Mahat. Keesokannya dengan berita Din telah muntah. Muntah Din ada cacing yang bergerak-gerak. Itulah yang Din makan semalam. Bukan makanan yang enak-enak, tapi mual pula rasanya. Dan itulah salah satu kejadian aneh, misteri, menakutkan dan menyeramkan yang pernah berlaku di kampungku. Kampung Cangkat Dain, daerah Sungai Bakap, sekitar tahun 80-an dahulu. Dengar ceritanya, kampungku asalnya hutan, tak dihuni sesiapa. Pada tahun 40-an, ia dipugar dan dijadikan penempatan tentera British. Mulai saat itu hingga ke hari ini, penduduk mula sedar kampungku ini juga dihuni oleh makhluk lain. Apa yang penting, insafkan diri. Semoga kita diampunkan segala dosa, dan apa jua yang berlaku adalah ketentuan daripada Ilahi. Kini, sejarah seram yang menimpa diri Din sentiasa segar dalam ingatan dan menjadi kenangan. Din dah tak ada lagi. Din dijemput Ilahi akibat COVID-19 yang lalu. Semoga arwah Din tenang di sana dan diampunkan segala dosa-dosanya. Nur Azuddin Ali, itulah nama sebenarnya. Al-Fatihah untuk arwah.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: السلام عليكم يا صاحبان.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. اي ما شاء الله انا رأسي مجم كنال انتي لي مجم بنا جمبي تبا دي معاني
0: cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama mahatan kau naik haji cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama anti eh?
0: Ente sudah lupa sama anak ke? Nama anak Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama anak Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingat lah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil?
1: Ha?
0: Aidil Zakwan?
1: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: dan lagu Adila Isnin hingga Khamis 5.30 petang eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasal raya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini.

0: Azri SM Salim.
1: Hai cinta dulu dulu, cinta malu malu.
0: Datuk Sharifah Aini.
2: Bunga Tanjung putih
0: bersih. Senandung Perona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 3:15 petang, hanya di Radio Klasik.

Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini.

0: Tansri SM Salim.
1: Hai cinta dulu dulu, cinta malu malu.
0: Datuk Sharifah Aini.
2: Bunga Tanjung putih
0: bersih. Senandung Romo Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 3.15 petang, hanya di Radio Klasik.

0: kepada pendengar Radio Plastik ini, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kalau kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: kepada pendengar Radio Plastik ini, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan prihatin.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: 5 malam hingga 6 pagi.
1: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini. Salamiah Hasan.
2: Sebatang sungai deras airnya, di titi yang usang pohon yo.
1: Tan Sri SM Salim.
3: Hai cinta dulu, dulu cinta malu, malu.
1: Datuk Syarifah Aini.
4: Bunga Tanjung.
1: Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 3:15 petang, hanya di Radio Klasik.

Assalamualaikum, saya Zulkona, mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemandangan saya. Radio Klasik mengganggu kenangan.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: pernah menceriakan layar perak. P. Ramlee bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Hot Class. Ini kisahnya Tan Sri P. Ramlee. Di mana kan ku cari ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Kita akan mengenali seorang lagi tokoh, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang memainkan peranan besar dari zaman kenabian hingga zaman pemerintahan Khulafa'ur Rashidin. Beliau dikenali bukan sahaja sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah sebagai penulis wahyu dan pengasas pemerintahan Bani Umayyah yang besar pengaruhnya. Nama penuh beliau Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf Al-Qurashi. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 20 sebelum Hijrah atau 602 Masihi. Beliau berasal daripada keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Pada awalnya, beliau dan keluarganya menentang dakwah Islam. Namun, memeluk Islam secara rasmi pada tahun ke-8 Hijrah semasa Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah. Terdapat juga perselisihan berkenaan keislaman Muawiyah. Ada pendapat mengatakan beliau memeluk Islam pada tahun 6 Hijrah, tetapi beliau menyembunyikan keislamannya pada peringkat awal. Setelah memeluk Islam, Muawiyah membuktikan kesetiaan dan kebolehannya dengan menjadi penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tahap kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya dalam urusan penting seperti penulisan wahyu Al-Quran. Beliau pernah mengikuti peperangan Hunain bersama dengan Rasulullah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Muawiyah memainkan peranan penting sebagai panglima tentera dan pentadbir. Khalifah Umar melantiknya sebagai gubernur Syam, di mana beliau menunjukkan bakat kepimpinan luar biasa dalam mengurus wilayah yang luas dan strategi. Di bawah pemerintahannya, Syam menjadi salah satu wilayah yang paling stabil dalam dunia Islam. Walaupun sedang berdepan dengan ancaman Empayar Rom Byzantine, keupayaan Muawiyah dalam menyatukan masyarakat, membina ketenteraan laut dan memperkukuhkan ekonomi wilayahnya menjadi bukti kepimpinannya yang cekap. Muawiyah terjebak dalam kancah konflik besar umat Islam. Krisis besar melanda umat Islam apabila pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Muawiyah yang juga sepupu kepada Uthman menuntut agar pelaku pembunuhan diadili sebelum memberi taat setia kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Namun, ketegangan politik dan perbezaan pendekatan dalam menyelesaikan isu tersebut membawa kepada Perang Siffin antara tentera Ali dan juga tentera Muawiyah pada tahun 37 Hijrah. Walaupun peperangan ini mencetuskan perpecahan dalam kalangan umat Islam, ia bukanlah pertentangan akidah tetapi lebih kepada perbezaan dalam ijtihad politik. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Muawiyah tidak memberontak secara zalim. Sebaliknya, bertindak mengikut pandangan politiknya dalam menuntut keadilan untuk Uthman. Selepas wafatnya Khalifah Ali dan pengunduran anaknya Hasan bin Ali yang menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah, maka umat Islam menerima dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 41 Hijrah. Tahun ini dikenali sebagai Amul Jama'ah, iaitu tahun penyatuan, kerana umat Islam kembali bersatu di bawah satu pemerintahan. Sebagai khalifah, Muawiyah menunjukkan kebijaksanaan dalam pentadbiran seperti menyusun sistem pentadbiran secara berpusat, memperkenalkan sistem pos dan birokrasi kerajaan, memperluaskan pengaruh Islam hingga ke Cyprus dan Laut Tengah, dan menjaga kestabilan politik dan keharmonian sosial dalam empayar. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijrah dalam usia sekitar 78 tahun. Sebelum wafat, beliau melantik anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti. Tindakan ini mencetuskan perdebatan sekali lagi dalam kalangan umat Islam, kerana ia menandakan peralihan sistem syura kepada sistem monarki warisan. Walaupun ramai ulama tidak bersetuju dengan perlantikan tersebut, mereka tetap menilai bahawa tindakan Muawiyah dilakukan atas dasar ingin mengelakkan perpecahan dan kekacauan dalam negara Islam. Para sahabat besar seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, tidak mengkafirkan atau mencela Muawiyah di atas tindakannya itu. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, saya Zul Kona, mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik mengganggu kenangan.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: السلام عليكم يا صاحبي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أي ما شاء الله عن الرسم macam kenal انتي ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana ni?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengalir teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama anti eh?
0: Ente sudah lupa sama anak ke? Nama anak Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama anak Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Anak baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk anak lah. Masya Allah sahabat anak Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun anak sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama anak juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil?
1: Ha?
0: Aidil Zakwan?
1: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti?
0: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama anak Zuri.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama anak Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Anak baru ingatlah sahabat enti dulu banyak berkorban untuk anak lah. Masya Allah sahabat anak Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama enti pun anak sudah lupa.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Perlis Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Untuk edisi Khamis 21 Mei 2026, bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam selamat pagi semua. Saya Zali Ahmad, kembali untuk terus menemani anda di Perlis FM. Serasi denganku bertemankan dua rakan peluncur kita pagi ini, yang ada di Beli MCR serta rakan-rakan yang berada di Stesen Mancah Padang Pau. Kami bergandinganlah untuk memastikan frekuensi ini terus sampai ke kuping telinga anda, ke premis anda, berada dalam kenderaan anda, di mana-mana sahaja anda memandu. Dan pastikan anda akan terus menerima info, lagu-lagu hiburan dari kami, dan ada kita-kita terkini yang terus kami sampaikan untuk anda sepanjang hari, dari pukul 6 pagi sampailah 12.30 malam. Itu temu janji kita setiap hari di Perlis FM, serasi denganku. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya macam biasa kita sampaikan waktu-waktu solat untuk anda bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini. Untuk panduan muslimin dan muslimat di seluruh negeri Perlis, subuh telah masuk pada pukul 5.49 minit pagi sebentar tadi, zuhur 1.18 minit tengah hari, asar pula akan masuk pada pukul 4.40 minit petang, maghrib 7.30 minit malam, dan sekali waktu isyak 8.44 minit malam. Saya ulangi saudara, subuh telah masuk pada pukul 5.49 minit pagi sebentar tadi, zuhur 1.18 minit tengah hari nanti, asar pula 4.40 minit petang, manakala maghrib akan masuk pada pukul 7.30 minit malam, dan sekali waktu isyak 8.44 minit malam nanti. Terus dengarkan 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku. Let's

تلك آيات الكتاب.

0: Ustaz.
1: Habak,
2: Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, bolehkah Ustaz kalau kita ulang semula solat fardu yang dah pun kita buat? Contohnya lah, kita solat isya dah ni. Lepas tu, kita nak solat isya sekali lagi. Bukan qadha tak? Kita buat sekali lagi solat tu, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, ini berkaitan bab solat mu'adah. Apa tu solat mu'adah ni? Saya bagi contoh lah. Dia solat maghrib. Dia dah buat solat maghrib. Kemudian dia nak solat maghrib sekali lagi. Maka solat yang kedua tu bagaimana statusnya? Solat mu'adah ini, bila dia nak lakukan, hendaklah dia buat dalam keadaan berjemaah. Maksudnya bila nak solat yang kedua tu dalam keadaan berjemaah. Benda ni pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada sahabat ni, dia solat jemaah sekali dengan Nabi SAW. Habis jemaah dengan baginda, dia balik ke kampung dia, dia jadi imam pula kat dia. Jadi maksud dia, dia melaksanakan dua solat. Namun kita kena tahu, solat pertama kita tadi tu jadi solat fardu lah. Solat kedua yang kita ulang tu, dia menjadi solat sunat. Kita buat contoh yang mana mungkin praktikal dalam masyarakat kita. Kita dah solat maghrib. Dia solat sorang-sorang. Lepas tu, dia nampak ada jemaah baru nak solat maghrib. Maka dia pun nak dapat pahala jemaah, dia join sekali lagi yang tu. Maka itu boleh.
0: Ustaz! Habak, Ustaz!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada kali ini. Dan mudah-mudahan perbincangan kita, satu ilmu yang nak disampaikan, memberi kekuatan maklumat dalam diri kita untuk kita menghadapi kehidupan kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Sedang dengan dirahmati Allah sekalian, surah At-Takasur, surah yang mempunyai 8 ayat, dan Allah mulakan surah At-Takasur ini dengan Al-Hakum At-Takasur. Apa makna Al-Hakum At-Takasur? Allah kata Al-Hakum, kamu akan dilalaikan At-Takasur oleh perbuatan berlumba-lumba nak bagi banyak. Ha, kan? At-Takasur ni pada perkataan kasir. Kasir tu banyak. Jadi benda bila banyak dia jadi seronok. Contohnya harta, sikit mungkin kurang lalai, tetapi bila banyak melalaikan. Antaranya harta benda, anak pinak, lepas tu pangkat. Pangkat masa kecil mungkin tak ada ujian sangat, tetapi bila pangkat tu besar, dia memberi ujian kepada kita. Begitu juga pengaruh. Maksudnya apa yang kita ada di sisi kita memang boleh melalaikan kita. Ayat yang kedua, Allah kata hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu masuk ke dalam kubur. Maksudnya selagi kita tak mati, selagi kita tak masuk dalam kubur, selagi itulah kita dilalaikan dengan benda-benda yang berbentuk harta, anak bina, pangkat dan pengaruh kita yang boleh melalaikan daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ketiga Allah kata kalla saufa ta'lamun. Allah kata kalla, jangan bersikap demikian. Allah kata jangan kamu dilalaikan. Harta yang banyak tu tak payah melalaikan kamu. Kalau kamu guna harta yang ada di jalan Allah. Anak pinak yang banyak tak patut melalaikan kamu. Patut anak-anak itu diajar dengan pendidikan agama, mengabdikan diri kepada Allah. Maksudnya Allah nak pesan di sini, kena sentiasa ingat Allah. Saufa ta'lamun. Allah kata kelak kamu akan tahu. Kan maksudnya semua ni kita akan tahu. Allah kata saufa ta'lamun, kamu akan tahu bila kamu mati nanti. Ayat keempat Allah kata summa kalla saufa ta'lamun. Allah bagi amaran sekali lagi, saufa ta'lamun, kamu akan tahu kesan hak kamu dilalaikan masa kamu hidup dulu. Dua kali Allah peringat kita. Maksudnya kita kena ingat macam ni sidang pendengar sekalian. Siapa yang mencipta kita? Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita. Allah Maha mengetahui. Sebab tu Allah tahu manusia ni bila aku cipta mereka memang mereka lalai. Sebab tu Allah peringat kita. Kemudian ayat yang kelima Allah kata kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Allah kata jangan bersikap demikian. Sesungguhnya kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi alam barzah dan alam akhirat nanti dengan pengetahuan yang yakin. Ilmal yaqin. Pengetahuan yang yakin ni sebab apa? Pengetahuan yang mana kita baca Al-Quran, kita tengok dalam hadis-hadis yang sahih, kita belajar ilmu agama, ilmu akidah. Maksudnya kita ni bukan habis dekat dunia aja. Ada alam barzah, ada alam akhirat. Di sana ada padang mahsyar. Lepas tu ada titian sirat. Ada penentuan syurga neraka. Ada dosa dan pahala. Ada hisab di sana. Ada mahkamah agung di sana. Hak tu dia panggil ilmal yakin. Pengetahuan yang yakin. Ayat ke-6 Allah kata latarawunnal jahim. Allah kata sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak dijulang. Neraka al-jahim. Ayat yang ke-7 Allah kata summa latarawunnaha ainal yaqin. Allah kata kemudian latarawunnaha, kamu akan tengok neraka al-jahim tu ainal yaqin, penglihatan mata kamu. Maksudnya ada beza kat situ. Ayat yang kelima Allah kata ilmal yakin. Ayat yang ketujuh Allah kata ainal yakin. Ada perbezaan di situ. Ilmal yakin kita hanya tahu melalui pengetahuan kita. Al-Quran yang kita

kita yakini, hadis-hadis sahih yang kita yakini. Ainan yakini bagaimana ahli neraka yang dimasukkan ke dalam neraka Al-Jahim, dia akan tengok dengan mata kepala dia sendiri, ini neraka Al-Jahim. Wala'ayazubillah. Seolah-olah Allah bagi amaran kat kita, jangan sampai aku bagi amaran, kamu tak dengar. Last sekali nanti, kamu akan tengok neraka Al-Jahim dengan mata kepala kamu sendiri. Dan ayat yang terakhir, Allah tutup, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah kata, kemudian maksudnya selain daripada itu, latus'alunna, kamu akan ditanya yawma idzin, pada hari itu, yakni pada hari akhirat nanti, 'anil na'im, segala nikmat yang kamu dapat semasa kamu hidup di dunia dulu. Jadi sidang pendengar sekalian, nikmat yang kita dapat di dunia ni, yakinlah semua nikmat itu akan dipertanggungjawabkan, akan disoal siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, iaitu pada hari akhirat. Apa yang kita buat, sama ada nikmat yang kita dapat, kita buat, kita guna nikmat itu untuk bawa kita ke syurga, ataupun nikmat yang kita dapat, sama ada nikmat harta, nikmat anak pinak, ataupun nikmat pangkat jawatan kita, nikmat yang kita dapat, pastikan kita guna di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh bawa kita ke syurga, bukan bawa kita ke neraka. Wal a'yazu billah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lautan jauh di sana, layar-layar keberanian sedang terbentang. Subuk Flotilla bukan sekadar kapal. Ia adalah simbol ketabahan, simbol kemanusiaan. Mereka berlayar bukan dengan senjata, tetapi dengan doa, harapan dan cinta untuk saudara di Gaza.
1: Namun perjalanan mereka penuh risiko, diintai ancaman, diganggu musuh, tetapi mereka tetap teguh kerana mereka percaya tiada sekatan yang mampu menghalang cahaya kemanusiaan.
0: Kita di sini mungkin tak mampu berada di kapal itu, tapi kita mampu menyatu hati, mendoakan keselamatan mereka, memberi sokongan tanpa henti kerana perjuangan ini adalah perjuangan kita semua.
1: Somut Flotilla, layar ketabahan menuju Gaza. Bersama kita, demi kemanusiaan, demi Palestine.

0: Di lautan jauh di sana, layar-layar keberanian sedang terbentang. Sebuah flotila, bukan sekadar kapal. Ia adalah simbol ketabahan, simbol kemanusiaan. Mereka berlayar bukan dengan senjata, tetapi dengan doa, harapan dan cinta untuk saudara di Gaza.
1: Namun perjalanan mereka penuh risiko, diintai ancaman, diganggu musuh, tetapi mereka tetap teguh. Kerana mereka percaya tiada sekatan yang mampu menghalang cahaya kemanusiaan.
0: Kita di sini mungkin tak mampu berada di kapal itu, tapi kita mampu menyatu hati, mendoakan keselamatan mereka, memberi sokongan tanpa henti. Kerana perjuangan ini adalah perjuangan kita semua.
1: Somut Flotila, layar ketabahan menuju Gaza. Bersama kita, demi kemanusiaan, demi Palestin.

I love you too lah. Terus mendengarkan 102.9 MHz. Hai, selamat pagi. Untuk anda yang baru saja buka radio, baru saja buka radio, baru buka mata. Ada yang dah gelut-gelut lah dari awal pagi tadi, dah hantar anak sekolah sampai awal ke sekolah dan sebagainya. Ada rutin pagi lagi yang belum diselesaikan lagi. Ambil part satu-satu-satu-satu selesaikan pelan-pelan. Macam biasa macam tak pernah buat pula hari-hari lalu rutin yang sama kan. Yang pentingnya jangan kalut. Jangan kalut sebab tu kena awal. Sebab awal tak kalut kan. Tapi kita tak kisahlah, jalan-jalan kat Perlis ni semua tenang, membuatkan kita sentiasa memandu dengan relax, dengan tenang. Tapi janganlah tenang sangat. Dahlah duk belah kanan bawa 40 pula. Allah wey. Satu lagi jalan-jalan yang banyak double line tau, banyak garisan berkembar. Saya selalu kena jalan utaji tu. Ya Allah, buat akbar. Pakcik balik dari masjid, 40 dia bawa. Kita ni diikut belakang, ya Allah. Lepas-lepas pakcik tu berjumpa dengan Big Ho pula. Antuk pula di steering tu. Bila dah sampai ni? Kan? Aku pun banyak-banyak bersabar lah. Banyak-banyak bersabar kan. Pakcik tu pun bayar roadtax lah juga kan. Dia pun bayar cukai lah. Alhamdulillah kita di negeri Perlis hari ini dengan pelbagai berita yang akan kita sampaikan untuk anda. Kerana di Perlis ni ada sambutan lagi sempena Hari Keputeraan Dulia Maha Mulia Tuan Keraja Perlis. Kita ada sambutan yang sangat-sangat hebat yang kita adakan Saban tahun. Nanti kita ceritakan apa sambutan tu. Yang pentingnya ianya memang best. Memang untuk orang Perlis. Bukan saja orang Perlis lah, orang Kedah pun boleh main, orang Penang boleh main, orang KL boleh main, satu Malaysia boleh main. We are Malaysia lah. Hey, ini Perlis FM untuk anda.

Alright, Prince FM Surasi dengan Kuni 102.9 MHz dalam hingga pagi bersama saya pagi ni Jali yang akan terus fly solo bersama dengan anda sampailah 10 pagi nanti. Okey, kita nak tengoklah apa yang diramalkan oleh Met Malaysia hari ni. Celut. Basah. Hari ni basah. Jadi untuk kekanda kakak-kakak semua yang hari ni rasanya nak basuh baju, hari ni ada perancangan nak basuh baju banyak, katanya beragau-ragau ni bekal-bekal ni. Oh, yang nak kena jemuk tu. Adinda nasihatkan tak payah kot. Hari ni pergilah ke kedai Dobi. Kan. Sebab hari ni diramalkan oleh Met Malaysia untuk tarikh 21 Mei 2026 hari Khamis untuk negeri Perlis. Pagi katanya ribut petir di kebanyakan tempat, petang pun ribut petir menyeluruh di kawasan pendalaman dan malam juga ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pendalaman. Macam cerita semalam juga. Oh, dan malam kemarin bukan main angin dan kuatnya angin. Okey, so maksimum kita hari ni 32 darjah Celsius. So, itu yang saya katakan basah hari ni, basah. Jadi akak-akak kita semua, tengok-tengok langit samalah kalau nak basah baju ke apa kan. Kalau rumah ada dryer tu lain lah. Alright, ni kawan-kawan Lee, bagilah satu lagu raya ni. Dia kata nak ambil muak raya ni. Amboi nak raya, tak kira raya Haji pun nak dengar lagu raya juga kan. Tapi lagu raya kat Ayah Haji ni kena tengok-tengok sama, kena pilih-pilih sama kan. Buat dia sebut IDTV, buat dia sebut syawal kan, penat. Kan. Okey, tak apalah, kita belanja lah. Kalau dia nak raya sangat, amboi nak raya sangat eh. Boleh ke lagu ni? Boleh lah kan. Baik, layan Police FM, surat si denganku. 27 hari bulan nanti.

Satu hari di Hari Raya Aidil Adha gitu kan. Ditambah hujung Aidil Adha gitu kan. Datuk M. Nasir baru saja berlalu menghiburkan anda. Jadi Perlis FM serasi denganku. Okey, sebelumlah cik nak bagi tahu ataupun nak bacakan, nak kongsikan e-akhbar kita untuk pagi ni. Oh, cik nak bagi tahu ni. Satu berita penting. Ha, cik boleh dapat dalam grup penyampai semalam ni. Bila bos hantar semalam. Wow, rasa bestnya. Ini berita baik lah. Untuk orang Perlis, untuk orang Kedah, orang Malaysia lah. Orang Malaysia lah senangnya. Okey, Malam Kilauan Cahaya di Istana Arau kembali. Ianya akan berlangsung pada 23 dan 24 Mei 2026. Sabtu dan Ahad. 9.30 malam dan 11.30 malam. 9.30 malam hingga 11.30 malam di perkarangan Istana Arau. Pakaian nak masuk ke sana mestilah pakai sopan-sopan. Bersikap sopan santun dan pakaian yang bersesuaian gitu. Yang tidak mencolok mata. Kan? Jangan lupa tahu, pada 23 dan 24 Mei 2026, Sabtu dan Ahad, 9.30 malam hingga 11.30 malam. Dua hari tu. Tapi tak apa, nanti kita akan dengar penerangan yang jelas, lagi jitu. Yang jelas, lagi detail lah nanti. Kita akan bersama dengan tetamu kita yang akan berada di konti pada pukul 9.30 pagi nanti untuk kita berbicara, untuk kita bertanya khabar tentang Malam Kilauan Cahaya untuk kali ini bagi tahun 2026. Apa ceritanya? Apa bakal pengisiannya? Ada tembak bunga api lah. Pakai dia tanya, itu ada bunga api tak? Ada bunga api lah. Itulah soalannya. Okey, tak apa. Nanti kita tanya dengan tetamu kita apa yang akan berlaku, apa pengisian untuk Malam Kilauan Cahaya 2026 ni. Tunggu. 9.30 pagi nanti, jam terakhir nanti dalam hingga pagi. Hati-hati memandu.

Abang Johor kata terima kasih lah kerana bagi tahu pasal Malam Kilauan Cahaya. Memang macam kebetulan je kan. Semalam baru sembang-sembang anak-anak. Ada tak Malam Kilauan Cahaya tahun ni? Ada tak? Tak bunyi apa pun. Tiba-tiba pagi ni dengar Polis FM, Jali bagi tahu. Memang kita nak bagi tahu, memang kita tahu pun nak Abang Johor tertanya-tanya. Kan? Mesti ada lah. Ini peluang dan masanya untuk anda masuk ke taman yang sebelum ini menjadi kawasan larangan dan sebagainya. Melihat sendiri taman Istana Arau kan, yang cantik tambah bercahaya pula tu kan. Tapi ingat mesti bersopan santun. Okay, kita nak tengoklah apa yang ada dalam e-akhbar untuk hari ini yang boleh kita kongsikan bersama sambil anda jalankan rutin pagi anda, rutin harian pagi anda. Saya akan tolong sampaikan e-akhbar. Kerajaan perketat pemantauan tidak berkompromi soal penjualan vape atau dadah zombie. Kerajaan terus memperketatkan pemantauan dan tidak akan berkompromi lah terhadap sebarang usaha penjualan produk rokok elektronik atau vape yang mengandungi fentanyl dan ianya berada di pasaran tempatan. Di mana Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tahir berkata setakat inilah kebanyakan kandungan dadah yang dikesan dalam cecair vape ni dipercayai dibawa masuk dari negara luar. Jika vape yang mempunyai kandungan dadah tu bukan datang daripada syarikat yang berdaftar di negara ini, maka Kementerian Kesihatan KKM perlu bekerjasama dengan beberapa agensi penguatkuasa termasuk PDRM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan juga pihak yang berkaitan. Ini bertujuanlah bagi memastikan sebarang produk tidak berdaftar atau menyalahi undang-undang dapat dibentera segera. Dan itulah sekarang ni sentiasa ada kat tangan, kita tak tahu sama itu adalah vape biasa ataupun dia ada kandungan isi kandungan dadah di dalamnya. Beliau sendiri kurang pasti sama ada vape zombie sudah wujud di Malaysia, namun dia kata dia pernah dengar mengenainya di luar negara dan ia boleh memberi kesan buruk terhadap kesihatan seseorang. Sebab itu penting kita untuk memantau ahli keluarga dan memastikan mereka tidak mudah terpengaruh dan perkara ini seperti ini kerana ia boleh memusnahkan kehidupan mereka sendiri. Tak dapat dinafikan. Dan bad news, benda-benda ini ada di kalangan pengguna-pengguna vape. Walaupun dia tak pasti, tapi kita yang kehidupan kita seharian dikelilingi oleh remaja-remaja ni, kita tengok satu macam je kan. Setelah diselidik-selidik, oh ada rupanya. Tapi tak ingat dunia dan sebagainya. Itu dikatakan ada zombie dalam ni. Tak tahulah, yang mana satu kita tak tahulah kan. Tapi kita boleh kenal, ada yang pening-pening gitu kan. Sampai nak masuk bilik ayak pun cari pintu tak jumpa, habis buka pintu almari. Apa cerita kau? Kan? Itu dikatakan dadah zombie dalam bilik tu kot. Kan? Tak tahu pula kau kena dadah tu terus jadi zombie ke apa. Lapar otak. Otak. Kalau kena macam tu kacau. Hai, sanggup-sanggup susah-susah dirilah. Ya Allah. Macam-macam. Tak ada zombie lah pula. Kamis 21 Mei 2026. Hingga pagi. Bersama saya Jali.

jangan tengok ya kan. Kan di sambal dia elang melopong biji batok eh. Member sebelah dah bercucu dah pun. Kan. Okey, kita nak tengok lagi. Tapi sebelum tu ada kawan kita peringatkan kita jangan lupa hari ni ha. Hari ni 21 hari bulan, tak payah nak tunggu 25 tau dah kita. Hari ni 21 hari bulan dah ada dah. Hari ni tunggu-tunggu kan. Dia kata 25 hari bulan tak, dia tak sedar hari ni 21 hari bulan. Hari ni hari gaji untuk mereka yang penjawab-penjawab awam lah kan. Hari yang semalam masuk dah. Pukul 10 malam masuk dah. Tapi separuh lagi tu hilang. Yang separuh lagi tu dia tumpang lalu. Mau tumpang lalu separuh tak apa. Aku semua sekali tumpang lalu. Sudah. Tak singgah set pun eh. Tak dia boleh singgah sehari dua tak apa kan. Dia tumpang lalu gitu kan. Boleh tengok kan. Tapi tak apalah kan. Boleh tutup banyak lubang-lubang yang ada tu. Lubang-lubang tu perlu ditutup dulu kan. Okay. Lagi dengan akhbar kita hari ni. Insentif pembajakan dibayar dua kali. 200 sehektar sebagai pendahuluan dan baki 100 selepas selesai bajak KPKM. Kita kata KPKM. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menjelaskan pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar 300 hektar yang mula dilaksanakan secara berpingkat mulai semalam dibuat dalam dua peringkat. Bagi mengelak kekeliruan, kementerian itu menerusi satu kenyataannya memaklumkan pembayaran yang mula dilaksanakan itu ialah bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar secara sekali bayar kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Jadi baki lagi 100, baki lagi sebanyak 100 tu akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang ditetapkan. Jadi KPKM telah pun memaklumkan pelaksanaan itu adalah selaras dengan siaran media kementerian itu bertarikh 7 Mei lalu yang menjelaskan bahawa insentif pembajakan sebanyak RM300 sehektar akan dibayar dalam dua peringkat, iaitu RM200 sehektar sebagai bayaran pendahuluan dan 100 lagi sehektar selepas pengesahan kerja pembajakan selesai. Adalah sistem-sistem yang akan menentukan dan mengetahui bahawa kerja pembajakan itu telah pun selesai. Kita kat Perlis ni air dah mula naik, ada mula penuh dengan dalam benang tu. Jadi semua pesawah-pesawah, petani-tani, selamat menjalankan tugas anda.

Nama Search dah pun bawa kita 7.48 minit pagi. Selalu dalam kehidupan kita ini, kalau kita ada tekanan, kalau kita ada sesuatu yang sentiasa menekan kita untuk berada di tahap titik terendah yang menyukarkan kita dan kehidupan keluarga kita, ketua keluarga akan berani melakukan sesuatu yang dia tak fikir dia akan lakukan. Dia tak pernah terfikir pun dia akan buat, tapi dia terpaksa kena buat demi keluarga, demi anak-anak. Itu kasih sayang seorang bapa. Mungkin kawan-kawan pun ada tengok lah, mungkin anda pun ada tengok satu VTT di mana sebuah keluarga yang menahan perjalanan Dunia Maha Mulia Tuanku Sultan Pahang. Apa yang ditulis kat situ, ampun tuanku, mohon berhenti sekejap. Dia dengan anak isteri dia tunggu kat tepi jalan, dia tunggu rombongan Dunia Maha Mulia Tuanku Sultan Pahang lalu. Dia tulis kat board besar-besar tu, ampun tuanku, mohon berhenti sekejap. Tajuk ia akhbar kita hari ni, 13 tahun keluarga tiada elektrik. Kerja tanam tiang mulai telah pun mula dibuat setelah tindakan abang ni yang berani menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Pahang. Tenaga Nasional Berhad TNB memaklumkan kerja penanaman tiang elektrik di Kuala Sat di Jelantut Pahang sudah mula hari ini selepas syarikat itu menerima kebenaran untuk meneruskan projek pada 17 Mei lalu. TNB berkata pihaknya mengambil maklum isu tular berhubung permintaan penyambungan bekalan elektrik di kawasan berkenaan yang didakwa berlaku 5 hari lalu. Dan penyambungan bekalan disasarkan bermula 24 Mei ini. Semua proses berkaitan telah pun disiapkan. Ular sebuah keluarga yang dilaporkan hampir 13 tahun tidak mendapat bekalan elektrik di kampung Kuala Sat di Ulu Tembeling sehingga menarik perhatian Sultan Pahang, Sultan Abdullah Yayatuddin Mustafa Billah Shah ketika baginda melalui kawasan itu dalam satu konvoi kenderaan. Dan melalui satu video yang tular tu, seorang lelaki bersama dengan isteri dan anaknya dilihat memegang plakat memohon perhatian baginda sebelum Sultan Pahang berhenti dan mendengar rintihan sendiri aduan mereka. Dan perkara itu terus dimaklumkan oleh pihak berkuasa tempatan dan juga kepada TMB. Dan akhirnya abang tu telah pun berjaya dalam misinya. Ingat kalau dia saja-saja tanpa tekanan, dia berani ke nak menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, angkat pelekat, ampun tuanku, mohon berhenti sekejap. Tak berani dia kalau tak ada apa hal yang menekan kehidupan dia. Tapi bila manusia berada di bawah satu titik tekanan yang terendah sekali demi anak dan isteri, seorang lelaki akan melakukan apa saja. Risk it all. Tak kisah apa pun. Demi isteri tersayang. Demi isteri tercinta, demi anak tersayang. Kau lah segalanya. Lakukan apa saja. So, pagi ni sayangilah suami anda. Itu ceritanya.

love you. Terus dengarkan 102.9 MHz Perlis FM Serasi dengan ku Cik Yam. Tanya tadi, tadi Cik Yam dengar ada pasal kilauan cahaya. Yo, ada ha. Tapi Cik Yam kena tunggulah untuk mendengar selanjutnya nanti pada pukul 9.30 pagi nanti. Tapi saya nak bagi tahu lebih awal, sekali lagi saya bagi tahu bahawa pada 23 dan 24 Mei nanti akan berlangsungnya malam kilauan cahaya 9.30 malam hingga 11.30 malam, semestinya di perkarangan Istana Arau. Cik Yam dengan keluarga semua, pergilah kan. Jangan tanya saja kan, mesti sampailah kan. Okey, apa pun nanti 9.30 pagi nanti akan bersama dengan tetamu-tetamu kita di jam yang terakhir untuk berbicara tentang Malam Kilauan Cahaya akan berlangsung di Istana Arau. Lepas ni berita

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Perlis, raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Anda bersama saya, Sazali Ahmad dalam berita Perlis FM. Peranan wanita sebagai penggerak pembangunan komuniti, ekonomi dan pendidikan terus diperkasa menerusi penganjuran Majlis Tautan Kasih bersama Persatuan Suri dan anggota Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita, MARA, yang turut mengenengahkan potensi industri harum manis sebagai produk kebanggaan negeri Perlis. Menurut pengerusi Puspanita MARA, Datin Saiful Munira Mat Ali, penganjuran program sebegini mampu memperkukuh penglibatan serta memperkasakan peranan wanita dalam bidang keusahawanan, pendidikan dan khidmat masyarakat demi pembangunan negara yang lebih progresif dan inklusif. Sempena majlis tersebut, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil turut berkenan menyempurnakan simbolik pelancaran sambutan Hari Wanita Puspanita MARA sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa peranan dan sumbangan wanita dalam pelbagai bidang pembangunan negara. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail menzahirkan harapan agar pertubuhan jemaah Datuk-Datuk Perlis terus memperkukuhkan peranan dan legasinya menerusi usaha pendokumentasian sejarah organisasi, pemerkasaan ekonomi serta pelaksanaan pelbagai program yang memberi impak besar kepada masyarakat dan pembangunan negeri Perlis secara menyeluruh. Ini melalui penerbitan sebuah buku edisi khas JDDPS 2001-2026 yang menghimpunkan sejarah penubuhan, perjalanan organisasi, aktiviti serta sumbangan tokoh-tokoh JDPPS sepanjang penubuhannya. Menurut baginda, buku tersebut wajar memuatkan sebanyak mungkin khazanah sejarah, pengalaman serta jasa bakti JDPPS khususnya dalam bidang pendidikan dan kebajikan yang berpaksikan cogan kata bersetia, bersatu dan berbakti. Kempen Cashless 2026 yang dilaksanakan dengan kerjasama Payments Network Malaysia Sdn Bhd berlangsung mulai 1 Januari